0: Gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kg hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
2: Ahmad Fauji.
3: Kong Ahmad Fauji.
2: Dari Muara Gembong.
3: Dari Muara Gembong.
2: Iya.
3: Umur udah berapa, Kong, umur?
2: Kalau lahir 48.
3: Lahir 48?
2: Iya.
3: Berarti sekarang udah berapa ya?
2: Ya, 6 lebih dah.
3: 60 lebih, Kong, ya?
2: Uh-uh.
3: Tapi kelihatan masih...
2: gagah.
3: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
2: Iya.
3: Jadi, Kong, dari Muara Gembong, jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
2: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
3: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
2: Udah lama. Pas begitu, pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
3: Obat apa tuh, Kong?
2: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
3: Iya.
2: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali.
3: Heeh.
2: Uh-huh. 5 tetes pagi.
3: Heeh. Uh-huh.
2: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
3: Iya. Jadi,
2: alhamdulillah hasilnya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, yang mati griming-griming tuh.
3: Griming-griming.
2: Heeh. Baik.
3: Di mana tuh griming-griming?
2: Di awak.
3: Oh, rasanya griming-griming.
2: Iya,
3: gitu.
2: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
3: Mendingan. Iya.
2: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
3: Iya.
2: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
3: Mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
2: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
3: Bulan
2: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
3: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
2: Iya.
3: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
2: Yang
3: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
2: Kurang lebih sebulan
3: gitu.
2: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
3: Enak gitu.
2: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
3: Oh, gitu.
2: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
3: Kata tetangga.
2: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
3: Yeah.
2: Udah beli itu ntar kita
3: Bareng-bareng gitu, patungan.
2: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
3: Yeah, yeah.
2: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
3: Iya.
2: Tuh, udah baca tuh.
3: Terima kasih ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
2: iya, Pak, iya, ya. Iya, pasti.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa melupakan kewajiban itu sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci.

0: at-taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa. Bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madek mendi menusane sang ema. Lawang yang ngilep bae kaya lawang kembu. Dek, madek.
1: Woi, siapa kowe?
0: Beli ketenger karo suarane reang apa cicik.
1: Ai, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing bu apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Ora ngawake lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
1: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ada kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa ci?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ci.
0: Wa ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi. Bening singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Kalau kita ingin senantiasa berbuat baik, mulailah dengan menata kehidupan kita, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang pada saat itu sudah hancur, sudah bejat, ya kasarnya bilang. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak.
6: AM 136.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ketika banyak orang keinginan mereka untuk datang ke rumah kita bersilaturahmi dengan kita, kita wajib bersyukur bahwa ini adalah merupakan kehendak Allah, yang tentunya ketika Allah memberikan kepada kita banyak tamu, banyak orang yang berhasil bersilaturahmi datang ke rumah kita, maka itu berarti Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ad-dhaifu 'ala al-qaum dakhala bi rizqi wa idza kharaja kharaja bi maghfirati dzunubihim." Apabila tamu datang kepada satu kaum, maka dia masuk ke kaum itu dengan rizkinya, dan apabila dia keluar, maka dia keluar dengan membawa ampunan dosa kaum itu.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi

0: berlokasi di Jalan Kahanur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi, fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat daripada apa? Mengucapkan salam.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak, itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tuanya yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti, nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang benar, Pak?
2: Ya, iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri iya, gitu, enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apanya asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini membandel di betis sama di kemari paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lemes sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azon praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama.
1: Mm-mm.
0: Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: Uh-huh. 5 tetes pagi.
1: Heeh. Uh-huh.
0: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Jadi,
0: alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Heeh. Mm-hmm. Ya, no, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir. Mm-hmm. Iya.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih.
1: Mm-hmm.
0: Jadi beli paketnya saya nih yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Yeah.
0: Udah beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu, buktiannya.
1: Yeah, yeah.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencerah-pencerah itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapnya. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Oh, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung gitu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di Redio. Di Redio loh, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli. Tinggal
1: setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya. Saya mau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, mah dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sahib Garib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madek mendi menusane sang ema. Lawang yang ngilep bae kaya lawang kembu. Dek, madek.
1: Woi, siapa kowe?
0: Beli ketenger karo suarane reang apa cicik.
1: Ai, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing bu apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Ora ngawake lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
1: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
1: Bio apa ci?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
1: Pahit beli ci.
0: Wa ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarinih. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain, banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sahib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori. Untuk balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak

0: beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya orang nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: buntin yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habalah. Habalah bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kok ngampakin?
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung gitu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio loh, Ataqwa. Coba ya. Coba dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: Pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
4: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: al-aidillahumma satam min kuatin, silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan, kuatin pakai senjata semua kekuatan. Kapannya bagaimana kekuatan yang ditaskis turihibu nabi aduallahu aduakum, kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi, maka Nabi dikatakan uswatun hasanah. Maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh muslim masalah kawin, dorong kawin, dorong kawin sunah rasul. Yang lain, waduh, Pak, kalau kita bahas masalah itu jauh banget, jauh, udah apa Pak, jauh, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah. Ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu, wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafar, waraku. Satu, pegang pimpinan loh, presidennya. Siapa? Umat Islam, pegang.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar yang mana Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan sebelah kanan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213-328-16800.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nyalah semua makhluk kembali.

Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.

Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, aku siksa mereka dengan azab. Maka betapa pedihnya azabku. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ

Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka.

Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka."

Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh, engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

0: أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh, kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya.

Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali, dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?"

Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

0: Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rizki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah.
1: Fad'u Allah mukhlishin lahuddin walau karihal kafirun.
0: Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.

Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki ars, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur. Tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan.

Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.

0: Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya.
1: Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.
0: Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada.

Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya. Dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Rasul-Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka ingkar. Maka Allah mengazab mereka. Sungguh, Dia Maha Kuat, Maha Keras hukumannya.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata.
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.
0: Kepada Fir'aun, Haman, dan Karun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir dan pendusta.

Maka ketika dia Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka.

Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, "Biar aku yang membunuh Musa." Dan suruh dia memohon kepada Tuhannya, "Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi."

Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan.

Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, Tuhanku adalah Allah? Padahal sungguh, dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta.

0: عباد.
1: Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar.

Dan orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu."

0: yakni seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya.
1: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ.
0: Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan hari saling memanggil.

yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang, lari. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk.

0: Dan sungguh, sebelum itu Yusuf telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu.
1: Alladzina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atahum.

yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang.

Dan Fir'aun berkata, "Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu." Asbab as-samawati

yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu. Dan dia tertutup dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian.

0: Dan orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar."
1: Ya qaumi innama hadhihi al-hayat.
0: Orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku,

0: And
1: barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya tidak terhingga.

Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke neraka.

Mengapa kamu menyuruhku agar kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Padahal aku menyerumu beriman kepada Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka.

Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya.

Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk.

Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.

sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami?

Dan ingatlah, ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri,

0: الله قد حكم بين العباد.
1: Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya.

0: Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja.
1: Qalu awalam taku ta'tikum.

0: الضلال.
1: Maka penjaga-penjaga jahanam berkata, apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka.

0: and
1: sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi, hari kiamat.
0: Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar.
1: Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim, dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel.
1: Hudan wa dzikra li ulil albab.
0: Untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar.
0: Maka bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohonlah ampun untuk dosamu. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
0: Sungguh, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali yang kamu ambil pelajaran.

Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.

0: الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
1: Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat kepadanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh, Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: Demikianlah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan?
1: Kadzalika yufakul ladzina kanu biayatillahi yajhadun.
0: Demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan.

Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberimu rizki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah, Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam.

Dialah yang hidup kekal. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh, aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian, agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti.

Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia hendak menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan?

yaitu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Kelak, mereka akan mengetahui.

0: Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret.
1: Fil hamim thumma fin nar yusjarun.
0: Ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api.
1: Thumma qila lahum ayna ma kuntum tusyrikun.
0: Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan?

0: yang kamu sembah selain Allah? Mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir.
1: Zalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun.
0: Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan.

0: Dikatakan kepada mereka, "Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahanam, dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong."
1: Fasbir inna wa'dallahi haqq. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sesungguhnya, janji Allah itu benar. Meskipun kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, ataupun kami wafatkan engkau sebelum ajal menimpa mereka, namun kepada kamilah mereka dikembalikan.

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil. Dan ketika itu, rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.
0: Allah alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun.
1: Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai, dan sebagian lagi kamu makan.
0: وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
1: Dan bagi kamu, ada lagi manfaat-manfaat yang lain padanya, hewan ternak itu, dan agar kamu mencapai suatu keperluan, tujuan, yang tersimpan dalam hatimu, dengan mengendarainya. Dan dengan mengendarai binatang-binatang itu, dan di atas kapal mereka diangkut.
0: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ.
1: Dan dia memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu. Lalu tanda-tanda kebesaran Allah, yang mana yang kamu ingkari?

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka.

Maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

هل امتلأت وتقول هل

Dia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuryahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramat, para asatizah, wabil khusus guru kita sekaligus pimpinan Yayasan At-Taqwa Pusat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amin Nur Ali MA, guru kita bersama sekaligus sebagai pimpinan Pusat At-Taqwa Pusat dan juga Ketua Badan Suriah RU Pusat Al-Ustazah Al-Hajjah Atika Nur Ali MA, yang sama-sama dihormati Ibu Bupati, Ibu Dr. Neneng Hasanah beserta jamaah yang hadir, yang ikut rombongan pada hari ini. Guru kita bersama Ustazah Hajah Saidah Ahmad, Ustazah Hajah Mimi Jamila, Ustazah Hajah Solihandur Ali BA, Ustazah Hajah Nur Laila, dan penceramah kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, kakak kami Dr. Hajah Ida Faridah Ida Faiza Al-Sobran CMA dari Jakarta. Koriah kita yang alhamdulillah sudah datang di tengah-tengah kita, pertama itu Ustazah Hajah Mariyati, Ustazah Hajah Ida Saidah dari Ida Faridah dari Bandung serta kawan-kawannya, seluruh jemaah Majelis Isra wa Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah senantiasa dalam surmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, di hari yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara Isra'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus hari ini acara haul Al-Mahfudzul Guru bersama Kiai Haji Nur Ali yang ke-22 dan juga Milad Rusulatul Ummah yang ke-19. Mudah-mudahan rangkaian acara yang kami laksanakan pada hari ini insya Allah senantiasa mendapatkan curahan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang akan kita terima dari para penceramah kita, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Mengatasnamakan daripada Rasulul Ummah Pusat dan juga Majelis Ta'lim Qaumul Ibadah Waqaf Pusat yang biasa diisi oleh guru kita Al-Mukarram Ustazah Hajah Tika Nur Ali MA, namun karena beliau kita maklum bersama Beliau sedang melaksanakan iddah sehubungan dengan telah meninggalnya guru kita bersama, suami daripada guru kita bersama, yaitu Bapak Haji Abdul Fatah Hidayat. Mudah-mudahan ustazah kita yang ada di rumah mengikuti secara seksama acara kita ini dan hingga akhir, dan kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan insya Allah tahun depan akan bergabung bersama-sama kita kembali. Selamat jalan kepada guru kita Ustazah Said Ahmad yang alhamdulillah tadi sudah membacakan Al-Quran di hadapan kita bersama-sama. Selamat jalan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ibu-ibu sahadiran sekalian yang berbahagia, hari ini adalah hari silaturahim bagi kita kaum muslimin, kaum muslimat, khususnya kita hadir di tengah-tengah Pondok Pesantren At-Taqwa Putri yang alhamdulillah tahun ini kita berbahagia dihadiri oleh Ibu Bupati kita. Tahun lalu kami berharap banget ya Bu ya, ternyata beliau tidak hadir, dan alhamdulillah tahun ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita sejak tadi pagi, dan insya Allah mudahan sampai selesai. Alhamdulillah sekalian, At-Taqwa dengan segala visi misinya yang telah dibangun oleh guru kita almarhum Al-Fatih Haji Nur Ali, dan kini sudah banyak mengeluarkan murid-muridnya yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai-bagai profesi. Apakah sebagai ustazah, sebagai kepala sekolah, sebagai ketua, sebagai anggota DPRD dan lain sebagainya. Sudah cukup banyak alumni-alumni kita berada di seluruh persada bumi bangsa Indonesia ini dan telah dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah beliau berikan. Dan alhamdulillah penampilan-penampilan dari yang pertama sampai terakhir nanti ini adalah merupakan hasil daripada pendidikan di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri yang alhamdulillah kami tidak mengambil istilah kata apa ya, pembina-pembina dari luar, tetapi cukup kami ambil dari anak-anak kami yang sudah berada di masing-masing majelis taklim yang sudah alhamdulillah sudah mempunyai andil di tengah-tengah masyarakat. Dan juga alhamdulillah Rasulatul Ummah pada milad yang ke-19 ini sudah banyak sekali acara-acara yang kami suguhkan, baik itu yang bersifat pendidikan, bersifat sosial dan sebagainya, sudah kami berikan kepada masyarakat. Dan insya Allah mohon doa restu khusus dari para Ibu Bupati bahwa insya Allah tanggal 14 Juni besok kami akan mengadakan isbatun nikah. Kami akan melegalkan sebanyak 30 pasang penantin lama yang belum mempunyai surat nikah resmi yang dilegalkan oleh pemerintah. Maka pada tanggal 14 Juni besok insya Allah kami akan mengadakan acara isbatun nikah di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri ini, akan dihadiri langsung oleh Bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Bekasi. Para ibu yang saya hormati, ini saja barangkali atas nama Ketua Seluruh Ummah dan hidup selalu kami At-Taqwa Ustazah Haji Kandur Ali MA, beliau menitip salam kepada semuanya dan khusus para asatizah juga bupati, ibu bupati, dimohonkan oleh beliau untuk bisa bersinggah ke rumah beliau. Mari kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan guru kita bersama almarhum Al-Mahfud Yudhul Hali dan Ibunda Hajar Siti Rahmah yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburannya, dan Allah jadikan radhah min riyadil jannah. Dan pada guru kita Ustaz Haji Dr. Ali MA, Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan ba'da id milaud bisa aktif kembali dengan segala kegiatan-kegiatannya. Ala hadzin niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Bapak. Bapak.
2: Apa sih ya, gegembretan aja?
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
2: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
2: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
3: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Berkah pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada

0: Perubahan.
1: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. BioHSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

adalah sifat yang baik untuk seorang ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki, wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Lah madyak mendimenusan ya sang emang. Malah wang yang ngilep kayak lawang kembu. Dek, madyak.
1: Woi, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
1: Ay, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wang bener.
1: Mancing dewek baik didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
1: Itu sirat-sirat, bejekan lara banget, sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli sih.
0: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Kok tidak berangkat kerja toh Pak?
6: Badan pegel linu semua Ibu, asam uratnya juga kambuh, otot ini loh nyeri-nyeri.
5: Tenang Pak, Ibu sudah beli minyak mor.
6: Loh, minyak itu kan untuk masak toh Bu?
5: Ini minyak mor Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
7: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
8: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
9: Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringgeran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
1: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang mati griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Ya anu, baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya, sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi, pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak
2: gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
2: Oh, gitu.
1: Marangan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 Udah beli itu ntar kita
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada rasa ini gitu, buktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Beli di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtalafi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai qadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sang emah. Malah wang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ae, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kaya konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pai beli ci.
1: La ilaha illallah. Pai ngana penyakit yang umprang pai. Wis kode tua kaya konon gak buat dibening singaran pai. Tek suntik lambene tantung gak kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136

0: mentari. Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
1: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Bapak.
5: Apa sih ya, gegembretan aja.
4: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
5: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
4: Enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
5: Lah, emang apa?
4: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
5: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
4: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
5: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
4: Iya, paket-paket.
5: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
4: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
5: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
6: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812 9791 9467. Sekali lagi di 0812 9791 9467. Atau kontak admin di 0812 9810 9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban. Kita sapa lagi, assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban. Maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istizan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istizan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor.

0: diabetik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.
4: At-Taqwa.
6: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه

Pada suatu hari, Ibrahim bin Adam didatangi oleh seorang laki-laki yang gemar melakukan maksiat. Lelaki tersebut bernama Jahdar bin Rabi'ah. Ia meminta nasihat kepada Ibrahim agar ia dapat menghentikan perbuatan maksiatnya. Jahdar berkata, "Ya Abu Ishaq, aku ini seorang yang suka melakukan perbuatan maksiat. Tolong berikan aku cara yang ampuh untuk menghentikannya." Setelah merenung sejenak, lalu Ibrahim berkata, "Jika kau mampu melaksanakan 5 syarat yang kuajukan, aku tidak keberatan kau berbuat dosa." Tentu saja dengan penuh rasa ingin tahu yang besar, Jahdar kemudian balik bertanya, "Apa saja syaratnya ya Aba Ishaq?" Lalu Ibrahim berkata, "Syarat yang pertama, jika engkau melaksanakan perbuatan maksiat, janganlah kau memakan rizki Allah." Kemudian Jahdar mengernyitkan dahinya, lalu berkata, "Lalu aku makan dari mana? Bukankah segala sesuatu yang berada di bumi ini adalah rezeki Allah?" Lalu Ibrahim berkata, "Benar, bila engkau telah mengetahuinya, masih pantaskah engkau memakan rizkinya, sementara kau terus-menerus melakukan maksiat dan melanggar perintah-perintahnya?" Lalu Jahdar menjawab, "Baiklah, kalau memang itu syaratnya. Kemudian apa syarat yang kedua?" Lalu Ibrahim berkata, "Kalau kau bermaksiat kepada Allah, janganlah kau tinggal di buminya." Syarat yang kedua ternyata membuat Jahdar lebih kaget lagi. "Apa? Syarat ini lebih hebat lagi. Lalu aku harus tinggal di mana? Bukankah bumi dengan segala isinya ini adalah milik Allah?" Lalu Ibrahim menjawab, "Benar, wahai hamba Allah. Karena itu pikirkanlah baik-baik. Apakah kau masih pantas memakan rizkinya dan tinggal di buminya, sementara kau terus-menerus berbuat maksiat?" Lalu laki-laki itu berkata, "Kau benar Abu Ishaq. Lalu apa syarat yang ketiga?" Tanya Jahdar semakin penasaran. Lalu kata Ibrahim, "Kalau kau masih bermaksiat kepada Allah, tetapi masih ingin memakan rizkinya dan tinggal di buminya, maka carilah tempat bersembunyi darinya." Ternyata syarat yang ketiga ini membuat Jahdar makin terkesima. "Ya Aba Ishaq, nasihat macam apa semua ini? Mana mungkin Allah tidak melihat kita?" Lalu kata Ibrahim, "Bagus, kalau kau yakin Allah selalu melihat kita, tetapi kau masih terus memakan rizkinya, tinggal di buminya, dan terus melakukan maksiat kepadanya, pantaskah kau melakukan semua itu?" Tanya Ibrahim kepada Jahdar yang masih tampak bingung dan terkesima. Semua ucapan itu membuat Jahdar bin Rabi'ah tidak berkutik dan membenarkannya. Lalu Jahdar berkata, "Baiklah ya Abu Ishaq, lalu katakan sekarang apa syarat yang keempat?" Lalu kata Ibrahim, "Jika malaikat maut hendak mencabut nyawamu, katakanlah kepadanya bahwa engkau belum mau mati sebelum bertaubat dan melakukan amal soleh." Kemudian Jahdar termenung. Tampaknya ia mulai menyadari semua perbuatan yang dilakukannya selama ini. Lalu kemudian ia berkata, "Tidak mungkin, tidak mungkin semua itu aku lakukan." Lalu kata Ibrahim, "Wahai hamba Allah, bila kau tidak sanggup mengundurkan hari kiamatmu, lalu dengan cara apa kau dapat menghindari murka Allah?" Kemudian tanpa banyak komentar lagi, ia bertanya untuk syarat yang kelima, yang merupakan syarat terakhir. Ibrahim bin Adam untuk sekian kalinya memberi nasihat kepada lelaki itu. Kata Ibrahim, "Yang terakhir, bila malaikat Jabaniyah hendak menggiringmu ke neraka di hari kiamat nanti, janganlah kau bersedia ikut dengannya dan menjauhlah." Kemudian lelaki itu tampaknya tidak sanggup lagi mendengar nasihatnya. Ia menangis penuh penyesalan. Dengan wajah penuh sesal ia berkata, "Cukup, cukup ya Abu Ishaq. Jangan kau teruskan lagi. Aku tidak sanggup lagi mendengarnya. Aku berjanji, mulai saat ini aku akan beristighfar, bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jahdar memang menepati janjinya.
Sejak pertemuannya dengan Ibrahim bin Adam, ia benar-benar berubah. Ia mulai menjalankan ibadah dan semua perintah-perintah Allah dengan baik dan khusyuk. Ibrahim bin Adam yang sebenarnya adalah seorang pangeran yang berkuasa di Balak. Ia mendengar bahwa di salah satu negeri taklukannya, yaitu negeri Yamamah, telah terjadi pembelotan terhadap dirinya. Kezaliman merajalela. Semua itu terjadi karena ulah gubernur yang dipercayainya untuk memimpin wilayah tersebut. Selanjutnya Ibrahim memanggil Jadar bin Rabi'ah untuk menghadap. Setelah menghadap, Ibrahim berkata, "Wahai Jadar, kini engkau telah bertobat. Alangkah mulianya bila taubatmu ini disertai amal kebajikannya. Untuk itu, aku ingin memerintahkan engkau untuk memberantas kejoliman yang telah terjadi di salah satu wilayah kekuasaanku." Mendengar perkataan Ibrahim bin Adam tersebut, Jadar menjawab, "Wahai Abu Ishaq, sungguh suatu kehormatan dan anugerah yang amat mulia bagi saya, di mana saya bisa berbuat yang terbaik untuk umat, dan tugas tersebut akan saya laksanakan dengan segenap kemampuan yang diberikan Allah kepada saya." Kemudian, "Di wilayah manakah gerangan kezaliman itu terjadi?" Ibrahim bin Adam menjawab, "Kezaliman itu terjadi di Yamamah, dan jika engkau dapat memberantasnya, maka aku akan mengangkat engkau menjadi gubernur di sana." Betapa kagetnya Jadar mendengar keterangan Ibrahim bin Adam. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, ini adalah rahmatmu dan sekaligus ujian atas taubatku. Yamamah adalah sebuah wilayah yang dulu sering menjadi sasaran perampok yang aku lakukan dengan gerombolanku. Dan kini aku datang ke sana untuk menegakkan keadilan. Subhanallah, Maha Suci Allah atas segala rahmatnya." Kemudian berangkatlah Jadar bin Rabi'ah ke negeri Yamamah untuk melaksanakan tugas mulia memberantas kezaliman sekaligus menunaikan amanah menegakkan keadilan. Pada akhirnya ia berhasil menunaikan tugas tersebut serta menjadi hamba Allah yang taat hingga akhir hayatnya.

Ketika terjadi perang melawan tentara Romawi, tiga orang bersaudara dari negeri Syam yang menjadi tentara Islam tertawan. Mereka bertiga dihadapkan kepada Raja Roma yang terkenal kejam. Raja Roma berkata kepada tiga tawanan Islam, "Jika kalian mau mengikuti agamaku dan menjadi tentaraku, kalian akan kuberi kedudukan yang tinggi dan akan kukawinkan dengan putriku yang cantik." Namun, tawaran dari sang raja yang cukup menyenangkan itu ditolak oleh ketiga bersaudara itu dengan tegas. Kemudian salah satu dari ketiga tawanan itu berkata, "Meskipun baginda memberi janji dengan kedudukan maupun kemewahan, dengan imbalan agar kami mengikuti kehendak paduka, kami menolak dan kami tetap memilih Islam sebagai agama kami serta Muhammad sebagai panutan kami." Merasa tawarannya ditolak mentah-mentah oleh ketiga tentara Islam itu, baginda Raja Roma menjadi murka. Diperintahkan prajuritnya untuk memanaskan minyak dalam kuali yang sangat besar yang terbuat dari besi baja. Hal itu untuk menteror mental ketiga prajurit bersaudara itu. Hari pertama dipanggilnya si sulung untuk diinterogasi. Tetapi pemuda itu tetap teguh pada pendiriannya. Ia tak ingin berpaling dari Islam dan tetap sebagai umatnya Muhammad. Sang raja menjadi jengkel. Ia menyuruh pengawalnya untuk memasukkan pemuda itu ke dalam kuali yang berisi minyak panas mendidih. Dan tewaslah pemuda itu. Kebiadaban raja itu juga dilakukan kepada pemuda yang kedua, yang juga mati syahid menyusul kakaknya. Kemudian ketika tiba giliran si bungsu, seorang pengawal berkata kepada rajanya, "Ampun baginda, rasanya kita tak akan berhasil dengan menggunakan cara kekerasan. Serahkan saja pemuda itu kepada hamba, biar hamba menggunakan cara yang halus untuk membujuknya, akan hamba buat ia ingkar dari agamanya." Kemudian sang raja berkata, "Bagaimana caranya?" Kemudian prajuritnya mengatakan, "Hamba mengerti dengan kebiasaan seorang pemuda, ia akan mudah terpikat oleh seorang wanita. Biarkan putriku merayu dan membujuknya." Kemudian sang raja berkata, "Baiklah, ku setujui usulmu. Kau ku beri waktu 40 hari untuk melakukan itu. Jika dalam waktu yang kutetapkan itu kau tidak berhasil, bawa dia kembali ke sini. Kita habisi saja pemuda bodoh itu." Kemudian si pemuda dibawa oleh pengawal itu pulang ke rumahnya. Putrinya yang cantik diminta untuk membujuknya. Namun, ternyata rayuan dan bujukan wanita cantik tak mampu menggoyahkan iman pemuda itu. Siang hari pemuda itu selalu berpuasa, dan bila malam hari ia selalu sholat tahajud. Karena usahanya tak berhasil, pengawal raja dan putrinya kehabisan akal. Kemudian putri pengawal itu berkata, "Mungkin pemuda itu telah kehilangan kedua saudaranya. Penolakannya itu barangkali karena selalu teringat kedua kakaknya." Kemudian pengawal itu pun berkata kepada putrinya, "Mungkin benar apa yang kau katakan itu, anakku." Putri pengawal pun berkata, "Tapi aku tak akan berputus asa, ayah. Mintalah perpanjangan waktu kepada baginda raja, akan kubawa dia ke suatu tempat untuk membujuknya." Kemudian pengawal itu melaporkan hal itu kepada sang raja. Baginda raja pun menyetujui perpanjangan waktu itu. Meskipun demikian, putri pengawal itu masih saja gagal membujuk pemuda itu. Hingga suatu hari perempuan itu akhirnya menyerah. Putri pengawal itu berkata kepada pemuda Islam itu, "Kau begitu teguh beriman kepada Tuhanmu. Aku sangat simpati kepada dirimu. Kau benar-benar kuat memegang keyakinanmu. Maka mulai saat ini kuputuskan untuk mengikutimu, termasuk agamamu." Mendengar pernyataan itu, si pemuda menerimanya dengan tangan terbuka. Tapi ia sangat mengkhawatirkan keselamatan perempuan itu. Pemuda Islam itu berkata, "Aku adalah seorang tawanan. Setiap saat hidupku akan berakhir oleh keputusan baginda raja.
dan jika kau mengikutiku, keselamatanmu akan terancam." Kemudian sang putri itu berkata, "Aku tak peduli apa yang terjadi pada diriku. Kita berdua bisa lari sejauh mungkin. Akan kusediakan kuda untuk kita berdua." Setelah mempersiapkan semuanya, akhirnya dua orang, laki dan perempuan itu, melarikan diri dengan menunggang kuda. Bila malam hari, mereka meneruskan perjalanannya, dan bila siang hari, mereka bersembunyi untuk menghindari pengejaran pasukan raja. Suatu malam, ketika dua orang itu meneruskan perjalanannya, mereka mendengar suara derap kaki kuda mengejarnya. Tetapi pemuda itu justru menghentikan lari kudanya. Dia pun berkata, "Aku mendengar suara derap kaki kuda di belakang kita. Aku yakin mereka adalah saudara-saudaraku." Kemudian si putri pun berkata, "Tapi bukankah dua saudaramu itu telah meninggal dibunuh oleh baginda raja?" Kemudian pemuda itu berkata, "Benar, tapi jelas mereka adalah saudaraku," jawabnya penuh dengan keyakinan. Apa yang dikatakan oleh pemuda itu ternyata memang benar. Dua kakaknya yang telah mati syahid tiba-tiba muncul, mendekat menyampaikan salam bersama malaikat yang mengantarnya. Kemudian sang pemuda itu berkata, "Bagaimana kakak berdua bisa begitu tahan menerima siksaan dari Raja Romawi yang begitu kejam?" Kemudian kakaknya yang sudah meninggal mati syahid itu pun berkata, "Siksaan itu memang sangat menyakitkan adikku, tetapi hanya sebentar kami rasakan. Setelah itu kami langsung dibawa oleh malaikat ke surga." Kemudian pemuda itu pun berkata, "Dan sekarang apa maksud kedatangan kakak berdua menemuiku?" Kakaknya pun berkata, "Kami ingin menyaksikan pernikahanmu dengan gadis yang soleha ini." Kemudian setelah menikahkan adiknya dan memberikan ucapan selamat, kedua kakak beradik yang telah mati syahid karena siksaan raja yang kejam itu kembali ke surga. Sementara sang adik bersama istri yang baru dinikahinya itu meneruskan perjalanannya menuju negeri Syam untuk menetap di sana. Dan mereka berbahagia berdua berkat keyakinan.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu enggak kedengeran suaranya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngucapin salam sunnah, Bu. Jawabnya wajib. Jadi kalau saya ngomong tadi gak pakai salam juga kagak apa-apa. Tapi kewajiban itu ada pada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda.

0: alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat rahimakumullah, wabil khusus para kiai, para asatid, para ustazah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dan tentunya yang sama-sama kita hormati, Bapak Camat Babelan beserta sekcamnya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bahwa peringatan Maulid di Kebalen ini mengingatkan saya pada satu pesta rakyat Kebalen ketika Maulid diselenggarakan pada tahun 60-70-an, bahkan awal 80-an. Jadi buat anak-anak muda, buat adik-adik semuanya, dulu kala pada tahun 70-an ketika masjid masih ada di sebelah lor, masih kecil ya, barangkali masih ingat bapak-bapak semuanya, Maulid di Kebalen itu menjadi tumpuan banyak orang. Orang suka kalau datang ke acara Maulid Kebalen. Orang mana-mana, kampung-kampung tetangga suka. Kalau datang ke Kebalen itu senang. Kenapa? Karena setiap peringatan Maulid di Kebalen itu ada pesta rakyat. Begitu kita masuk komplek masjid saja, beberapa gantungan buah-buahan sudah ada di depan mata kita. Jadi semua gantungan buah-buahan, semangka, pisang, apa digantung di situ. Tetapi yang saya jumpai sekarang, pada saat itu yang datang kebanyakan bapak-bapak. Jadi tahun 70-an, 80-an Maulid itu yang datang kebanyakan bapak-bapak. Sekarang ini yang datang kebanyakan ibu-ibu. Saya tidak tahu apakah perubahan ini karena bapak-bapaknya sibuk bisnis, dagang, ataupun di kebun, atau bapak-bapaknya enggak tahu, cuma kerjaannya nonton, nungguin TV pagi-pagi. Bapak ibu-ibu sekalian, barangkali ini catatan pertama buat kita semua, bagaimana acara-acara yang penting ini bukan saja diisi oleh kaum ibu, tetapi juga bapak-bapak semuanya bisa hadir. Karena selain kita mendengarkan ceramah, juga kita bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita di tempat yang mulia ini. Jadi harus dibedakan. Silaturahim di masjid, di acara Maulid itu, kita semuanya didampingi oleh para malaikat. Ini ibu-ibu yang di belakang, kasih tahu suaminya yang di rumah. Kalau kita silaturahim di masjid, di tempat-tempat pengajian, di majelis-majelis ilmu, di musola-musola, kita semua didampingi oleh para malaikat. Tetapi kalau silaturahimnya kita di tempat dangdutan, di tempat layar tancep, di tempat jaipongan, kita didampingi sama siapa? Kasih tahu Bu, suaminya Bu. Ntar kalau pulang, karena kalau di Kebalen dan sekitarnya, kalau dangdutan tuh orangnya banyak. Apa? Ngabrek. Tapi kalau acara-acara seperti ini justru kurang. Padahal silaturahim di tempat hiburan dan maksiat itu semua kita didampingi oleh iblis. Nah, mohon dibawa pulang nih. Kasih tahu suami-suami semua, Bu. Jangan beraninya atau bisanya hanya silaturahim di tempat dangdutan. Bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sengaja mengutus manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Tidak ada manusia lain yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia lain yang kedudukannya di mata Allah lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia lain di muka bumi ini yang kedudukannya di mata manusia lebih terhormat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita semua memperingati dilahirkannya manusia yang paling mulia itu, yaitu Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita memperingati satu peristiwa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan kemarin nih, mudah-mudahan orang Kebalen tidak ngikutin. Peringatan anak-anak muda itu biasanya hari apa namanya? Hari Valentine. Itu hari yang dasarnya adalah satu peradaban Romawi tentang dewa cinta yang ada hubungannya dengan kemaksiatan dan perzinahan bebas. Kok diperingati? Kemudian kalau kita lihat dari peradaban Kristen, ada namanya pendeta San Valentine. Dia mencintai seorang gadis belia, yang kemudian terjadilah satu hubungan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian peristiwa itu juga diperingati. Aneh. Ini kira-kira manusia sudah masih benar otaknya atau sudah pada nyungsang semua nih. Jadi kalau ada bocah Kebalen, anak muda Kebalen memperingati hari Valentine, bonggolin aja Pak. Tahu dibonggolin? Tahu? Tahu kan dibonggolin? Karena itu jelas-jelas dia mendukung satu perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan. Kalau ada masyarakat at-taqwa, baik yang ada di Kebalen dan di tempat lain, masih memperingati hari Valentine, kalau dalam bahasa orang Kebalen, bonggolin aja. Tahu bonggolin? Digebukin. Bapak saudara-saudara sekalian, begitu pula kita memperingati 1 Januari yang oleh Islam Isa al-Masih itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disalib itu syubbihalah. Orang yang dibuat mirip dengan Isa al-Masih. Tapi gilanya peristiwa tahun baru ini diperingati begitu luar biasa. Padahal dalam Islam itu tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Bukan saja rakyat jelata, sampai seluruh pejabat, pemimpin negara ikut-ikutan memperingati 1 Januari. Bapak ibu-ibu sekalian, yang kita peringati ini adalah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran manusia yang paling mulia di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, adalah qudwah, adalah tauladan bagi kita semua. Bukan saja umat Islam, tetapi umat-umat lainnya. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran hanya ada 3 ayat yang berbicara tentang uswah. Ayat pertama ada pada ayat yang tadi dibacakan oleh Pak Camat, yang saya pikir Camat kita tadi mau ceramah. Saya senang kalau dia ceramah, karena nih ayatnya ayat ustadz semua itu dibacanya. Jadi Pak Camat, camatnya lamanya kayak ustadz. Besok-besok boleh undang Pak Camat ceramah. Jadi jangan suruh sambutan. Kalau ngundang ceramah, camatnya untuk ceramah, bukan malah ngasih amplop, dikasih amplop. Untungnya double. Ayat yang pertama pada surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mengapa Allah kata tegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah? Mengapa? Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat keadaan kita saat ini. Ibu pagi-pagi bangun tidur, buka TV. Ya kan? Kita hidupkan TV, itu isinya kebanyakan maksiat. Sampai-sampai ada namanya infotainment pagi-pagi, ngerumpi pagi-pagi, berantem politik pagi-pagi, semuanya. Bahkan kalau bicara soal berita, 90% berita yang ditampilkan di TV itu isinya apa, Bu? Narkoba. Ya kan? Narkoba masuk kemana-mana. Coba. Bukan saja di instansi atau di organisasi-organisasi, bahkan di istana negara pun narkoba sudah masuk. Coba bayangkan. Enggak tahu nah. Ini kita tanya nanti Pak Camatnya. Pak Camat tadi ngomong di kantor kecamatan narkoba masuk enggak, Pak Camat? Kita tanya. Jadi kalau mau clear betul, Pak Camat mempelopori tes urin seluruh staf kecamatan Babelan. Nanti kita blow up besar-besaran. Dukung enggak, Bu? Karena saya ingin peringatan Maulid di Masjid Al-Huda ini adalah sebuah komitmen bersama untuk perang melawan narkoba. Jadi tahun ini kita katakan tahun anti narkoba buat masyarakat kita. Saya tidak tahu, dulu beberapa tahun yang lalu ada pengedar atau mungkin juga bandar kecil tertangkap di Lengguan Kebalen, ganja bentuknya. Saya tidak tahu apakah sekarang ini masih ada orang-orang yang mengedarkan narkoba bentuk apapun di lingkungan kita. Oleh karenanya, barangkali nanti bekerja sama dengan Pak Camat, pengurus DKM, dan lain sebagainya, semuanya membuat satgas anti narkoba. Jadi Pak Camat tinggal bikin satu hotline khusus, jaringan khusus kerjasama dengan Polsek, menandatangani kerjasama, semua aduan tentang narkoba langsung ditangani saat itu juga. Jadi tinggal Pak Camat dengan Polsek bekerjasama dengan para ulama, pengurus-pengurus DKM, membuat satu program no terhadap narkoba. Rasanya kalau begitu apa yang dikatakan tadi, kita betul-betul menjadi masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya katakan tadi, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Itu pada ayat yang tadi, pada ayat yang dibacakan oleh Pak Tama tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bukan saja persoalan narkoba, bahkan persoalan-persoalan korupsi, persoalan-persoalan kemaksiatan, persoalan-persoalan pembunuhan. Saya sangat herannya luar biasa ketika saya membaca dalam satu laporan di TV bahwa setiap 90 detik terjadi satu kejahatan di Republik Indonesia. Setiap 90 detik, 90 detik berapa menit, Pak? Hah? 1 menit setengah ada kejahatan. Padahal bangsa ini adalah bangsa yang sangat agamis, bangsa yang dibangun oleh para ulama, bangsa yang dibangun oleh para tokoh-tokoh besar. Tetapi mengerikan jika kemaksiatan, kejahatan, narkoba dan lain sebagainya begitu merajalela. Oleh karenanya, karena bagi kita kaum muslimin, kehidupan itu bukan saja kehidupan duniawi, tetapi juga kita akan menghadapi kehidupan ukhrawi. Maka solusinya atau caranya adalah dengan berusaha mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, perada kalau saya ngomong bahasa orang sekolahan begini. Ini kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia ini sudah berubah menjadi binatang. Bayangkan, sekarang saja pada saat kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan besar di Republik ini, para ulama mencoba mencari solusinya. Solusinya apa? Kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Banyak umat Islam yang nolak. Banyak intelektual-intelektual yang nolak. Islam itu katanya bukan urusan negara. Na'udzubillah. Itu yang ngomong intelektual-intelektual muslim. Bayangkan kalau tidak karena Islam, manusia sudah berubah menjadi binatang. Kemaksiatan lebih dahsyat dari ini. Sekarang saja kita udah ngeri. Bagaimana kita membayangkan kehidupan pada zaman jahiliyah, di mana perempuan sama sekali tidak ada nilai. Bahkan seorang ibu yang melahirkan seorang anak perempuan itu malu, dibunuh hidup-hidup, dipanggang di tengah teriknya matahari, atau dikubur di dalam pasir. Bisa dibayangkan kalau peradaban jahiliyah, kaum Quraisy pada zaman jahiliyah terus menerus tidak diputus Rasul di situ, maka bisa dibayangkan manusia sudah tidak lagi menikah dengan wanita. Nah sekarang aja Bu, Amerika sudah hampir menyetujui undang-undang pernikahan sejenis. Laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan. Coba Bu, binatang saja kambing saja, kali kambing masih sopanan dikit, babi saja, anjing saja, tidak pernah kita melihat anjing kawin perempuan dengan perempuan. Tidak pernah kita melihat babi kawin sesama jenis. Tetapi sekarang di belahan dunia sebelah sana, di barat sana, yang oleh banyak orang dijadikan kiblat, katanya kemajuannya kiblatnya barat, ternyata sudah membenarkan pernikahan sesama jenis. Apa tidak manusia tidak lebih hina dari babi? Apakah manusia tidak lebih hina dari anjing? Padahal kalau kita katakan tadi, tidak ada binatang satupun yang menikah dengan sesama jenis, yang kawin dengan sesama jenis. Bayangkan, ini yang dikatakan oleh Allah, ulaika kal an'ami balhum adad. Mereka semua seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, karena kehidupan kita adalah bukan kehidupan duniawi saja, maka mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bekal buat kita untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata ayat tadi? Liman kana yarjullaha wal yauman akhir. Pak, siapa yang bakalan gak akan mati? Angkat tangan. Yang kagak bakalan mati siapa? Ada gak? Yang kagak bakalan mati. Tapi yang mati perasaannya udah banyak. Mati hatinya sudah banyak. Mati akalnya sudah banyak. Coba, tidak ada makhluk yang namanya manusia yang tidak mati. Kita semuanya akan mati. Oleh karena itu, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, itu tujuannya apa? Karena kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan yaumal akhir. Pak, ibu, di yaumil akhir di padang mahsyar kira-kira diapain kita? Di padang mahsyar. Coba, ini kalau anggap aja ini depan ini layar nih, monitor layar. Semuanya nanti tinggal dilihat aja, klik aja, dipijit sedikit, tek, nama siapa, empok siapa, empok di belakang empok apa dah. Coba empok apa yang perempuan kira-kira? Pulanah binti Pulan, iya kan? Empok Pulanah binti Pulan umurnya 45 tahun. Tinggal diklik saja, tek, perbuatan baiknya 5 juta, banyak. Punya baik itu dari mulai nyapu, buang sampah, anu, apanya duri-duri yang pada di jalanan, nolong orang, tersenyum dengan sesama, dan lain sebagainya, itu semuanya terdaftar. Begitu diklik perbuatan jahatnya, diklik ternyata apa? Perbuatan jahatnya 10 juta. Banyakan mana? Hah? Banyakan yang jahat. Maka dalam Islam dikenal dengan syafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu akan hilang. Yang ada adalah kebaikan. Apalagi kalau kita sudah menyatakan bertaubat dan beristighfar. Karena semua kita pasti nanti akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya akan binasa. Semua kita akan mati. Semua manusia akan mati. Tidak terkecuali apakah dia pejabat, ataukah dia menteri, atau dia kiai, atau ustazah, atau bahkan tukang ojek, semuanya pasti akan mati. Kira-kira kalau kita mati, bekal apa yang kita siapkan? Bekal apa kira-kira? Bekal yang harus kita siapkan adalah bekal amal soleh. Salah satu di antara amal soleh ya sederhana saja, ngikut pengajian. Ini kadang-kadang ya, mohon maaf, saya tidak tahu apakah orang kembali ini udah sibuk semua atau gimana. Kalau di ke tempat lain penuh tempat pengajian kok. Bukan saja bapak-bapak, ibu-ibu juga begitu. Kelihatannya pengurus pengajian sampai payah, kecapean, ngupiak-ngupiak, didorong-dorong, ayo kita ngaji, kita ngaji, kita ngaji. Tetap aja yang datang sedikit. Apalagi bapak-bapak. Karena terus terang bapak-bapak, bisa jadi sekarang nih kita pada seger-buger. Iya kan? Kita pada seger-buger, pada sehat semua, bisa makan salak, bisa makan duku, bisa makan rambutan. Begitu pulang, stroke. Banyak kan teman-teman kita begitu? Ada yang malamnya, paginya ngojek, sorenya stroke langsung. Innalil. Apa yang kita bawa? Ketika kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mendadak seperti itu. Buat kita mendadak, buat Allah itu jelas. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Ketika kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun sumber daya manusia. Membangun generasi-generasi Islam. Mempedulikan pendidikan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas menurunkan wahyu yang pertama adalah Iqra. Ini menggambarkan adanya satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai seluruh umat Islam. Wahai seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu. Wahai seluruh bangsa di muka bumi ini. Jika Anda ingin jaya, bangunlah pendidikan terlebih dahulu. Ini mah anaknya sekolah baru madrasah udah diberhentiin netong, udah gua kagak nyanggup katanya. Ibu catat, tidak ada dalam sejarah masyarakat dimanapun orang tuanya bangkrut lantaran nyekolahin anaknya, tidak ada. Ada nggak? Yang ada orang tua atau bisnis bangkrut karena main judi, ya kan? Karena narkoba, karena ngadu ayam, karena segala macam. Tidak ada keluarga yang bangkrut lantaran nyekolahin anak. Apalagi sekarang sekolah di mana-mana sudah sebagian besar biayanya ditanggung oleh negara. Coba. Masyarakat kita tidak cukup sekolahnya sampai sanawiyah atau SMP, tidak cukup. Tidak cukup sekolahnya sampai aliyah atau SMA, tidak cukup. Karena Bu, ini saya ngomong sedikit nih, ini rada Ibu terserah ya, kira-kira ingetin angkanya aja Bu. Penduduk muka bumi ini sekarang, berapa kira-kira? Bumi ini, ya, manusianya ada berapa kira-kira sekarang nih? Jumlahnya tahun 2007, 6,6 miliar. Tahun 2007. Tahun 2012 diperkirakan 6,9 miliar, hampir 7 miliar. Coba bayangin, katakanlah kita bertahanlah 6,7 miliar saja, gak usah sampai 6,9. Sekitar 240 jutanya ada di sini. Artinya apa? Ketika penduduk semakin banyak, maka persaingan semakin ketat. Jadi bukan penduduk semakin banyak, persaingan semakin mudah. Enggak, justru persaingan semakin ketat. Kalau dulu pada zaman dulu orang bisa ngaji atau tamat madrasah bisa hidup, zaman sekarang dan yang akan datang, tamatan SMK atau aliyah belum apa-apa. Oleh karenanya kalau kita ingin betul-betul meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangun SDM. Bangun pendidikan, sekolahin anak setinggi-tingginya. Ini mah Tom, gua udah capek. Lu gantiin gua apa ngebot? Kalau bantuin boleh sebagai pendidikan terhadap anak. Tetapi kalau diambil alih oleh anak yang masihnya semestinya harus sekolah, itu adalah sah. Kemudian ada anak yang mungkin karena pengaruh TV, pengaruh apa namanya pergaulan, ngomong sama orang tuanya, "Mbak, Nyak, saya udah enggak nyanggup sekolah. Mau ngapain lo? Saya ngojek aja." Kalau anak ngomong begitu, larang. Katakan tidak. Lu sekolah sekarang. Tugas lu sekolah, yang nyari rezeki adalah tugas Nyak dan Baba. Walaupun kadang-kadang di kampung kita ini sekarang banyakan nyak-nyak yang pada nyari duit, babanya kurang. Banyakan perempuan. Ya. Lakinya jarang. Ini mohon maaf, ada perubahan lagi. Jadi saya kalau cari di ujung harapan, terutama di masyarakat saya bilang, kalau pagi saya jalan-jalan di pinggir kebun, pinggir kampung, sawah gitu. Saya lihat ibu-ibu pada bebaris jalan ke galang, di galengan itu. Waktu itu ngulonin. Orang Al-Makmur, orang Al-Barka, orang pada bebaris ngulonin ke sektor 5, ke PUP. Ibu-ibunya, saya tanya, kok laki lu pada kemana? Lagi tidur Pak Haji, lagi tidur. Ibunya udah berangkat ke kebanu, ada yang kulit nyuci, ada yang macam-macam. Ibu-ibunya gelap-gelap udah pada keluar. Bapaknya lagi tidur Pak. Terus ntar sarapannya kan udah disiapin, tanya udah digorengin nasi. Ya Allah. Ini yang begini yang bakal masuk surga duluan perempuan daripada laki. Laki-lakinya ngorok, perempuannya sebelum kuling nyuci sudah bikin nasi goreng, disiapin kopi, ditutup. Bang, padahal lakinya lagi ngorok. Bang, ini nasi gorengnya sama kopinya udah ada tuh. Lakinya, bininya jalan dah. Di kebalen ada gak ya begitu? Seret. Malam dia begadang nonton bola segala macam, paginya tidur, bininya suruh nyari duit. Kalau di kebalen ada yang begitu, seret. Berani? Takut dijentil? Nah, sekali-kali, ini anak kita mau diimpanin aja apa bang? Abang mau makan apa kalau cuma tidur bang? Bangun aja. Bapak saudara-saudara sekalian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan pendidikan. Bayangkan ketika ada tawanan perang, pada waktu itu perang Badar. Bukan dibunuh. Tanya kata Abu Bakar. Tanya siapa yang bisa nulis. Jadi tawanan perang disuruh ngajar. Mungkin hampir mirip dengan kita pada zaman dahulu. Banyak di Atakwa, ada beberapa di Atakwa ada guru matematiknya, orang Kristen, orang Cina, kayak gitu. Ini betapa, karena betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan pendidikan. Saya belum lama ini, kira beberapa hari yang lalu, buka-buka, nih Muhammad, ini pejabat, nih Pak Sekcam, tolong dilihat. Saya buka-buka nama buku Bekasi dalam angka terbitan tahun 2011. Tahu apa namanya Kabupaten Bekasi dalam angka? Itu semuanya buku diterbitkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik di Kabupaten Bekasi. Isinya jumlah murid ada berapa, guru ada berapa, sekolah ada berapa, kiai ada berapa, ustazah ada berapa, semua termasuk tanah, semua manusianya, SDM, semua ada. Pokoknya semua yang berkaitan Bekasi semuanya ada di sini. Coba. Jumlah madrasah ibtidaiyah dan SD jumlahnya di Kecamatan Boblan sekitar 40-an. Saya lupa angka persisnya. MI dan SD 40-an di Kecamatan Mobelan. Begitu naik ke Sanawiyah, jumlahnya turun. Sanawiyah dan SMP jumlahnya belasan. Begitu naik lagi ke Aliyah dan SMA, jumlahnya tidak sampai 10. Apa maknanya nih, Pak? Ini supaya nanti pemerintah Kecamatan Mobelan ini usulin. Bayangkan kalau ada 10 SD tersedia cuma 1 SMP dan 1 Sanawiyah, yang lain pada kemana? Kan gak bisa sekolah karena fasilitasnya, tempat belajarnya berkurang. Seharusnya SD dan Ibtidaiyah ada 40, Sanawiyah dan SMP seharusnya sekitar 35-an. Aliyahnya dan SMA juga begitu. Ini baru kita betul-betul melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Pak, sekarang para pakar itu sedang merancang satu gugatan kepada negara. Gara-gara negara lalai. Karena pendidikan itu adalah bagian dalam HAM yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara dan juga Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan. Bahwa dianggap negara kita ini lalai membangun manusia. Pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Wah, negara wajib. Jadi kalau hak itu, maka hukumnya wajib buat negara. Coba bayangkan. Kekurangan sekolah berdampak pada banyaknya anak-anak yang putus sekolah. Kalau sudah putus sekolah, ngapain? Coba. Hanya sekolah sedikit mahal. Persaingan hanya bisa diselesaikan dengan uang. Pendaftaran harus hanya bisa diselesaikan dengan sogok menyogok. Itu karena jumlah sekolahnya sedikit. Tapi kalau jumlah sekolah SMP-nya tidak terlalu jauh dengan SD, SMA-nya tidak terlalu jauh dengan SMP, maka tidak ada persaingan yang tidak sehat seperti ini. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita katakan pendidikan ini penting secara nasional, maka buat masyarakat Mobelan pun sangat bahkan lebih penting. Kenapa, Bu? Saya kadang-kadang membaca. Saya kadang-kadang membaca buku Bekasi dalam Angka itu, membacanya sambil merintih. Ini siapa yang paham orang Mobelan? Ini bisa-bisa orang Mobelan seperti tikus mati di lumbung, Pak. Mobelan ke depan adalah merupakan sentra pembangunan di utara dan bersama daerah utara lainnya. Sementara SDM-nya rata-rata. Orang Mobelan, semua SDM-nya rata-rata SMP minus, artinya tidak tamat SMP. Benar sih ada beberapa yang sudah S3, S2, S1, yang sarjana semua. Tetapi jumlahnya sangat sedikit. Akhirnya apa? Pembangunan yang ada di sekitar kita hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan orang-orang yang merantau dari Pulau Jawa atau Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan lain sebagainya. Mereka datang ke sini siap dengan keahlian. Mereka merantau dari Jawa Timur kemari siap dengan membawa ijazah dan keahlian. Mereka datang dari Sumatera ke Bekasi siap dengan membawa ijazah dan keahlian beserta pengalaman. Bahkan mereka datang dari luar negeri siap dengan membawa ijazah dan keahlian. Sementara bocah Mobelan tidak punya ijazah dan tidak punya keahlian. Akhirnya ngapain coba? Paling banter jadi satpam. Satpam sekarang saja harus ditanya ijazah minimal SMA sekarang. Karena sudah ada pembinaan hukum di situ. Kalau satpam cuma SD, gimana dia pembinaan hukum nanti? Oleh karenanya barangkali sekcam para pejabat di bawah bilang, tolong diperbanyak jumlah pendidikan. Tidak cukup pendidikan seperti yang saya bacakan tadi, sekolah cuma segitu. Harus dua kali lipat dari yang ada. Biarkan urusan-urusan yang lain. Tapi kita harus concern dan peduli terhadap masalah-masalah pendidikan. Karena ini adalah hak seluruh warga negara. Itu satu. Yang kedua, tolong jangan ada diskriminasi pendidikan. Tahu artinya diskriminasi? Dibeda-bedain. Kalau anak mah, bahasa orang tua mah, ada anak emas dan ada anak Sekarang sekolah-sekolah negeri mendapat fasilitas yang luar biasa, sementara madrasah tidak mendapatkan apa-apa, bahkan cuma netes, itu pun netesnya jarang-jarang. Undang-undang mengatakan seluruh warga negara, pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Pada pasal 4, undang-undang nomor 20, pasal 4 ayat 1 tahun 2003, tentang pendidikan. Jadi seluruh warga negara tidak dikecualikan di situ. Bukan bermana seluruh warga negara yang sekolah di sekolah negeri. Tidak, undang-undang mengatakan seluruh warga negara. Seharusnya pemerintah berterima kasih dengan adanya sekolah swasta dan madrasah. Karena mereka telah membantu melaksanakan kewajiban pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan malah di anak tiri. Cukuplah kita pada zaman Belanda kita dibeda-bedain. Pada zaman ketika kita dijajah kita dibeda-bedain. Antara priai dengan santri dibedain. Antara orang-orang yang maaf yang sekolah di sekolah Belanda dengan sekolah madrasah dibedain. Itu cukup pada zaman Belanda. Pada zaman sekarang yang kita sudah memiliki undang-undang nomor 20 tahun 2003, hukumnya haram ada diskriminasi, tidak boleh. Kenapa itu sampai sekarang masih begini? Madrasah masih didiskriminasi, sekolah-sekolah swasta masih dipandang sebelah mata, karena kita kurang membaca undang-undang ini. Coba. Saya sarankan kepada pengelola sekolah madrasah, cobalah baca undang-undang itu. Sehingga apa yang dikatakan edaran Mendagri itu dianggap melanggar undang-undang. Pak Menteri, Bapak ini melanggar undang-undang. Bapak saudara-saudara sekalian, selain itu, saya membaca ini buat pejabat di Bekasi karena ini disiarin dari Radio Taqwa. Saya membaca di pejabat-pejabat di beberapa daerah. Purwakarta sudah punya perda tentang madrasah diniyah. Subang punya, Indramayu punya, Garut punya, Tasik punya. Yang belum punya perda tentang madrasah diniyah atau madrasah itu kabupaten dan kota Bekasi. Mengerikan. Apa maknanya? Kalau sudah ada perdanya, APBD mengeluarkan dana buat madrasah dan sekolah-sekolah swasta, sudah ada payung hukum. Bahkan di beberapa daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat ini, sudah ada perbupnya, peraturan bupatinya, artinya juklak-juknisnya sudah ada. Sayang anggota dewan tidak ada di sini, kalau ada anggota dewan saya ngomong, lu ngapain aja pada, oh yang ini yang strategik ini tidak lu, kesian masyarakat kita. Karena bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kalau dalam sejarah Bekasi, mungkin juga sejarah daerah-daerah yang lain, pendidikan agama jauh lebih dahulu dan lebih dahulu daripada sekolah-sekolah non-agama. Pak, SMA Negeri 1 saja yang di Agus Salim itu tahun 60 masih filial dari SMA Kerawang. Sementara di Bekasi banyak madrasah, banyak pesantren. Itu baru satu-satunya di Agus Salim, di samping
1: Tsanawiyah Negeri itu. Tahun 60 masih filial dari SMA. Sementara SDM Bekasi sudah tumbuh melalui madrasah, melalui sekolah-sekolah swasta yang ada di mana-mana. Kok aneh? Anak yang lahirnya belakangan dapat fasilitas lebih, anak yang paling tua ditelan terantarin. Kan kira-kira gitu. Benar sih, sama anak bungsu boleh dimanja, tapi anak paling tua enggak boleh di... Anak-anak yang lain harus juga mendapatkan perhatian. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ini kalau kayak ngomong, saya bicara dalam pada level Bekasi, saya termasuk orang yang prihatin. Coba, karena perdanya juga peraturan daerah, tidak ada perbuk apalagi yang melindungi atau mengayomi pendidikan madrasah. Bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Ketika kita bicara soal pendidikan dalam konteks anggaran, hukumnya ya saya katakan tadi haram ada diskriminasi. Kemudian dalam hal ilmu, ini masyarakat kita masih keliru. Kita masih beranggapan ada ilmu agama dengan ada ilmu umum. Jadi orang yang belajar ilmu agama ya merasa tidak wajib belajar ilmu umum. Orang yang belajar ilmu umum tidak merasa wajib belajar ilmu agama. Bahwa sesungguhnya ilmu di mata Allah adalah semuanya sama, semuanya menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Lantaran adanya anggapan atau sikap bahwa kita membeda-bedakan ilmu, akhirnya apa yang terjadi? Orang yang ngerti ilmu umum jauh sama agama, akhirnya kemaksiatan banyak. Orang yang ngerti agama nggak ngerti umum, akhirnya apa yang terjadi? Cuma jadi penonton terus-menerus. Jadi jangan minder, bapak, anak bapak atau ibu punya bakatnya kemana? Ke umum, silakan. Tapi belajar agamanya harus. Bakatnya agama teruskan, tapi belajar ilmu matematik, fisika dan yang lainnya harus. Jadi semuanya kita pandang secara sama. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya berharap Maulid kita hari ini betul-betul Maulid yang mentauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bentuk mentauladaninya adalah tadi saya katakan tadi, kita harus bertekad untuk memerangi lingkungan kita dari segala macam penyakit masa. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman itu penyakit masyarakat adalah penyakit kemusyrikan, penyakit kekufuran, maka diperangin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membangun SDM kita, membangun sumber daya manusia kita. Kita berharap masyarakat Bebelan yang merupakan masyarakat yang kaya dengan sumber daya alamnya ini, atau Bebelan yang kaya dengan sumber daya alamnya ini, benar-benar menjadi masyarakat yang maju dari sisi pembangunan SDM. Barangkali nanti ya sama kepala-kepala sekolah usulkan, jangan takut. Kalau perlu SMK tidak cukup satu, sekarang ada satu, bikin 2, 3, 4 negeri dan swasta, dorong terus lebih banyak. Karena mereka inilah yang akan bisa nanti memainkan peranannya dalam pembangunan di Bekasi di masa yang datang. Maka saya katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya. Saya katakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, tolong jaga moral, akhlak anak-anak kita. Jangan sampai ada anak-anak kita yang terperangkap dalam narkoba dan sindikat kemaksiatan lain. Yang kedua adalah mari sama-sama kita meningkatkan komitmen kita terhadap pendidikan. Jangan sampai pendidikan kita ini tertinggal. Jangan sampai pendidikan kita ini cuma sampai di SD dan MI. Jangan sampai pendidikan kita ini
0: cuma sampai di sanawiyah dan SMP. Kita ingin anak-anak kita sekolah sampai pendidikan yang lebih tinggi.
1: Ahlan wa sahlan. Marhaban, antara kanda Kiai Haji Nur Anwar. Sebab.
0: Ibu-ibu, sedikit lagi Bu ya. Jadi kalau pulang nanti oleh-olehnya apa Bu? Yang Ibu bawa pulang apa? Saya tidak ingin bawa banyak-banyak, dua saja. Yang pertama, jaga moral anak-anak Ibu. Akhlaknya dijaga. Jangan sampai ada di antara anak-anak kita yang terperangkap dalam narkoba dan sindikat kemaksiatan lain. Nanti kita minta Pak Camat atau Sekcam, Pak Kapolsek, supaya ada semacam satu kesepakatan bersama. Ada semacam satu gerakan anti narkoba di Kecamatan Bebelan ini. Bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Jadi ada pelayanan hotline di pemerintah daerah di kecamatan. Apabila ada kasus narkoba langsung ditangani saat itu juga. Kenapa? Ini bahaya yang sudah masuk di mana-mana. Mudah-mudahan narkoba tidak masuk ke masjid. Mudah-mudahan narkoba tidak masuk ke madrasah. Dan mudah-mudahan narkoba tidak masuk ke masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita bangun anak-anak kita. Kita dorong anak-anak kita untuk sekolah. Di madrasah, di SD, di sekolah, dan lain sebagainya. Tidak cukup sampai SMP, tidak cukup sampai sanawiyah, sampai alia, dan selanjutnya bahkan lebih tinggi dari itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca pada majelis ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berusaha untuk mentauladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya mohon maaf, usikum wa nafsi taqwallah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, gak percaya sama Al-Quran, gak percaya sama siksa kubur, gak percaya sama malam kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal.

0: pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor,
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: AM 136.

0: 13.6.8 At-Taqwa Ramah Berbudaya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
1: Kong.
2: Apa kumpen ini?
1: Kong Somad ya?
2: Pelan-pelan apa? Gue budeng, gue masih denger.
1: Beneran ini Kong Somad?
2: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
1: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
2: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
1: Ah, lagi ngapain?
2: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
1: Emang masih kuat begawe kok?
2: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
1: Wah, uang bener kok.
2: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
1: Emang umur udah berapa kong? Umur?
2: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
1: Lah bukan saya
2: gundam
1: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
2: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
1: Madu Yaman?
2: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
2: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uwan saya lagi gundam baik.
2: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia saya olesin di muka.
2: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
2: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
1: Beli di mana kong?
2: Di radio. Di radio lo, At-Taqwa. Coba cono dah.
1: Iya.
2: Coba beli sebotol dulu gonggong.
1: Iya.
2: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
1: Beli cucu beli.
2: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
2: Lah ada apa?
1: Ya namanya.
2: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
1: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
2: Cuma ntar
1: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
2: Saya
1: mau ke radio At-Taqwa dulu itu.
2: Iya.
1: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
2: kong. Amin.
1: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncullah seseorang lalu mencuri segenggam makanan. Namun kepintaran Abu Hurairah memang patut dipuji. Kemudian pencuri itu berhasil ditangkapnya. Lalu Abu Hurairah berkata, "Aku akan adukan kamu kepada Nabi." Lalu bukan main takutnya pencuri itu mendengar ancaman Abu Hurairah, hingga kemudian ia pun merengek-rengek. "Saya ini orang miskin. Keluarga tanggungan saya banyak. Sementara saya sangat memerlukan makanan itu." Maka pencuri itu pun dilepaskan. Dalam hati Abu Hurairah berkata, "Bukankah zakat itu pada akhirnya akan diberikan kepada fakir miskin? Hanya saja caranya yang keliru." Kemudian keesokan harinya Abu Hurairah melaporkan kepada Nabi. Maka bertanyalah Nabi, "Apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam ya Hurairah?" Abu Hurairah pun berkata, "Ya Nabi, ia mengeluh bahwa ia orang miskin, keluarganya banyak dan sangat memerlukan makanan." Lalu diterangkan pula olehnya bahwa ia pun kasihan kepada pencuri itu. Maka pencuri itu pun dilepaskannya. Nabi pun berkata, "Bohong dia. Pada malam nanti dia pun akan datang lagi." Karena Nabi berkata seperti itu, maka penjagaannya pun diperketat dan kewaspadaannya pun ditingkatkan. Dan akhirnya benar juga, pencuri itu kembali lagi lalu mengambil makanan seperti kemarin. Dan kali ini pun ia tertangkap. Lalu Abu Hurairah pun berkata, "Akan aku adukan kamu kepada Nabi." Tapi sama seperti kemarin, pencuri itu sekali lagi meminta ampun. "Saya orang miskin, keluarga saya banyak, saya berjanji esok tidak akan kembali lagi." Akhirnya, kasihan juga rupanya Abu Hurairah mendengar keluhan orang itu. Dan kali ini pun kembali ia dilepaskan. Dan pagi harinya, kejadian ini pun dilaporkan kepada Nabi. Lalu Nabi pun bertanya kepadanya dan mendapat jawaban yang sama. Kemudian Nabi menegaskan, "Pencuri itu bohong dan nanti malam ia akan kembali lagi." Malam itu Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan dan kepintaran penuh. Mata, telinga dan perasaannya dipasang baik-baik. Diperhatikannya dengan teliti setiap gerak-gerik di sekelilingnya. Sudah dua kali ia dibohongi oleh pencuri itu. Jika pencuri itu benar-benar datang seperti yang dikatakan Nabi dan ia berhasil menangkapnya, ia telah bertekad tidak akan melepaskannya lagi. Hatinya pun sudah tidak sabar lagi menunggu-nunggu datangnya pencuri jahanam itu. Ia merasa kesal. Kenapa pencuri kemarin itu dilepaskan begitu saja sebelum diseret kepada Nabi? Malam semakin larut, jalanan sudah sepi, ketika tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang datang menghampiri onggokan makanan yang dia jaga. Dan benar juga, ia datang lagi. Dan tidak lama kemudian, pencuri itu pun bertekuk lutut di hadapannya dengan wajah ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu. Memang betul, ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya. Lalu Abu Hurairah berkata, "Kali ini kau pasti akan kuadukan kepada Nabi. Sudah dua kali kau berjanji tidak akan datang lagi kemari, tapi ternyata kau kembali juga." Lalu pencuri itu pun kembali berkata dan memohon, "Lepaskan saya, lepaskan saya." Pencuri itu pun memohon terus. Tapi
dari tangan Abu Hurairah yang menggenggam erat-erat dapat dipahami bahwa kali ini ia tidak akan melepaskannya lagi. Maka dengan rasa putus asa, akhirnya pencuri itu pun berkata, "Lepaskan saya, akan saya ajari tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." "Kalimat-kalimat apakah itu?" tanya Abu Hurairah. Kemudian pencuri itu berkata, "Bila tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi. Maka tuan akan selalu dipelihara oleh Allah, dan tidak akan ada setan yang berani mendekati tuan sampai pagi." Maka pencuri itu pun akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Agaknya naluri keilmuannya lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang. Dan keesokan harinya, ia pun kembali menghadap Nabi untuk melaporkan pengalaman yang luar biasa tadi malam. Kemudian Nabi pun berkata, "Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Kemudian Abu Hurairah pun menceritakan segalanya. "Ia mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna. Lalu ia saya lepaskan." Lalu kata Nabi, "Kalimat apakah itu?" Kata Abu Hurairah, "Kata pencuri itu, kalau kamu tidur, bacalah ayat kursi. Dan katanya, jika engkau membaca ayat kursi, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh setan hingga pagi." Menanggapi cerita Abu Hurairah, Nabi pun berkata, "Pencuri itu telah berkata benar, sekalipun sebenarnya ia tetap pendusta." Kemudian Nabi pun bertanya lagi, "Tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu?" Lalu Abu Hurairah berkata, "Entahlah." Nabi pun menjawab, "Itulah setan."

Sohib Karib At-Taqwa. Hikayat kali ini menceritakan keimanan dari Siti Masyitoh. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir yang digunakan terjatuh. Seketika itu Siti Masyitoh langsung mengucap astagfirullah, sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masyitoh yang selama ini ia sembunyikan. Kemudian Fir'aun menerima laporan hal ini. Ia pun berkata kepada Haman, salah satu menterinya, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari, dan kini pelayannya sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Fir'aun berkata, panggil Masyitoh kemari. Kemudian Masyitoh datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. Fir'aun berkata, Masyitoh, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa? Lalu Masyitoh menjawab, benar. Fir'aun kemudian berkata lagi, kamu tahu akibatnya? Kamu sekeluarga akan saya bunuh. Lalu Masyitoh menjawab, saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, dan saya telah siap pula menanggung segala akibatnya. Fir'aun semakin marah. Masyitoh, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, dengan nyawa suamimu, dan nyawa anak-anakmu. Lalu Masyitoh menjawab, lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Melihat sikap Masyitoh yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masyitoh kepadanya. Lalu Fir'aun berkata, siapkan sebuah kuali besar, isi dengan air, dan masak hingga mendidih. Kemudian ketika semua keluarga Masyitoh telah berkumpul, Fir'aun pun mulai mengadilinya. Fir'aun berkata, Masyitoh, kamu lihat kuali besar di depanmu itu. Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak, pikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masyitoh sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkan dengan dirinya, suami dan anak-anaknya yang lain. Selain anak bungsunya yang masih bayi, naluri keibuannya muncul. Ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Kemudian batinnya berkata, yakinlah Masyitoh, Allah pasti menyertaimu. Kemudian ketika itu terjadilah sesuatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepadanya. Bayi itu mengatakan, ibu, janganlah engkau bimbang. Yakinlah dengan janji Allah. Melihat bayinya yang dapat berkata dengan pasti, menjadi teguhlah iman Siti Masyitoh. Ia yakin hal itu merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya, dan pada hamba-hambanya yang memegang teguh atau istiqomah atas keimanannya. Ketika Siti Masyitoh dan keluarganya dilemparkan satu persatu ke dalam kuali yang mendidih, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam kuali itu. Demikianlah kisah seorang wanita solehah bernama Siti Masyitoh yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawa dan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kuburan siapakah itu? Kemudian Jibril menjawab, itu adalah kuburan seorang wanita soleha yang bernama
Siti Masyidah.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembek amat. Nyari daun katuk di rawa gatel. Mata udah pada ngantuk, pantat pada pegel. Untuk menambah syiar Islam kita pada malam hari ini, mari jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatun wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ashrafil khaliqati ajaman wa araba wa azkahum hasaban wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi sadatin najaba amma ba'da. Hadratil muqarramin, para masyayikh, para alim ulama, para kiai, para satid, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, guru kita al-mukarram wal-muhtaram Kiai Haji Nur Anwar LC, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniakan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan Abinal Mahbub Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Nasir Sibtir Rasul, yang baru saja menyampaikan tausiahnya, Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Habsyi beserta adik beliau Al-Habib Umar Faisal bin Abdullah Al-Habsyi. Mohon maaf kalau salah sebut Habib. Para satis lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, mengingat waktu yang sebentar lagi masuk pada jam 23:30 malam. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah majlis Maulidir Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak pernah dapat untuk menghitungnya. Terutama nikmat iman wal Islam yang diiringi dengan nikmat sehat wal afiat, yang dengan nikmat tersebut kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir bersama-sama berkumpul di Masjid Ghairil Jami An-Nur ini dalam acara peringatan maulidnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini adalah merupakan manifestasi perwujudan dari kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai umat yang baik, mari senantiasa kita mohon kepada Allah. Semoga Allah senantiasa berkenan melimpah curahkan rahmatnya kepada seorang pemimpin yang kita cintai, pemimpin yang kita patuhi, pemimpin yang kita kagumi, pemimpin yang sejati, pemimpin yang abadi, karena beliau adalah pemimpin yang tidak pernah diganti-ganti, yakni junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau tadi telah sama-sama kita dengarkan dari penceramah kita bahwa begitu banyak akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut dan wajib bagi kita untuk mensuri tauladannya. Karena tadi saya duduk ngomong di dalam hati, Habib begitu hebat menyampaikan tentang akhlak Rasul. Ntar gua ngomong apaan ini? Insyaallah untuk peristiwa kelahiran Rasul, akhlak Rasul tidak akan pernah habis sampai hari kiamat kita ceritakan. Salah satu di antaranya adalah sebuah hadis yang telah disabdakan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Hadis ini yang melatar belakangi salah satu hikmah kenapa Rasul dilahirkan dalam keadaan yatim. Ketika Rasulullah baru 2 bulan di kandungan ibunya, di dalam rahim ibunya, ditinggal pergi oleh ayahnya Sayyid Abdullah. Ketika beliau berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Ketika beliau umur 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Kenapa orang-orang yang dicintai oleh Rasul, orang-orang yang dekat dengan Rasul selalu dipanggil oleh Allah? Maksudnya adalah adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, agar pendidikan itu betul-betul datangnya dari Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dari Allah? Kenapa orang tuanya dipanggil oleh Allah? Kenapa kakeknya dipanggil oleh Allah? Ini salah satunya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, bahwa salah satu rahasianya adalah kalau seandainya Nabi kita dibesarkan oleh bapaknya, maka akhlak yang ada pada diri Nabi kita bisa jadi itu adalah merupakan cetakan ciptaan dari bapaknya. Kalau dari Allah langsung, maka tidak ada orang yang mengatakan bahwa Muhammad akhlaknya, bahwa Muhammad wataknya, tabiatnya, karakternya itu meniru dari bapak atau dari kakeknya. Ini salah satu cerita yang barangkali memang tidak akan pernah tuntas kita bahas tentang kepribadian junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saya hanya ingin menyampaikan sebuah pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah sabdanya beliau menyatakan, "Ya ayyuhan nas, abshus salam wa sillul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam." Jadi insyaallah kita pulang maulid ini bawa 4 pesan dari Nabi. Yang pertama, yuk kita abshus salam. Abshus salam artinya apa? Kita menyebarkan salam, memasyarakatkan salam, mempopulerkan salam sebagai akhlak Rasul dan syariatnya. Assalamualaikum itu tekstual daripada assalam. Makanya ini saya pernah ngisi acara di salah satu sekolah SMU Babelan. Itu pernah ada anak SMU ngerjain saya. HP saya bunyi, dia bilang bukan assalamualaikum, tapi dia bilang apa? Salanikum. Saya dengerin, kayaknya bukan assalamualaikum deh. Coba lagi, salanikum. Eh kagak, gue gak salanikum. Jadi bukan assalamualaikum, ini sudah banyak yang mempermainkan salam. Ini bab salam mudah kita ucapkan. Tapi kalau belum pernah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ini sungguh sangat sulit sekali. Satu ketika pernah ada orang ngaji langsung bab salam. Dia pulang taklim, dia pulang ngaji, dia sampai rumahnya, dia ketuk pintunya. Assalamualaikum, dia ketuk pintunya. Istrinya dari dalam cuma pakai BH doang.
2: Langsung ambil anduk, lari ke depan, dia bukain pintu. Apa jawaban istrinya? Samber gledek gua kata kali tamu. Suaminya mengucapkan salam, istri bukannya jawab waalaikumsalam. Tapi jawaban istrinya malah samber gledek. Kenapa kok istrinya mengucapkan samber gledek? Karena memang semenjak rumah tangga, dia belum pernah mengucapkan salam di rumahnya. Pantes kalau disamper geledegin. Absus salam, tekstualnya adalah yuk kita masyhurkan salam, yuk kita populerkan salam. Tapi makna kontekstualnya assalam artinya adalah damai. Yuk kita sebarkan perdamaian di mana-mana. Nih umat Islam, ayo kita pada akur sesuai tadi dengan pesan Habib kita. Saya punya pengalaman bapak-bapak, ibu-ibu. Bahwa umat Islam saat ini kalau yang ahli sunnah wal jamaah gampang mudah bergaul mau akur sama siapa aja. Tapi kalau yang namanya salafiyah mungkin bapak-bapak udah dengar. Ada aliran salafiyah sekarang yang mengecam maulid, yang mengecam tahlil dan lain sebagainya. Itu isinya sebetulnya bukan salafiyah, kemasannya saja salafiyah tapi dalamnya wahabi itu tulen. Jadi mereka mengatakan dirinya salafiyah, tapi sesungguhnya mereka adalah tasalluf berlagak seperti orang-orang salaf. Ini banyak nih. Makanya kita umat Islam yang ahli sunnah wal jamaah, baru asyafi'iyah doang kita punya radio. Ataqwa belum kesana ini. Ataqwa baru sekitar lingkungan Ujung Harapan. Saya berharap nih Ataqwa radionya sampai kalau perlu ke Iran. Iya, jangan dari sini sampai ke Bojong, Bojong aja kagak kedengeran. Dari sini ke Muara, Muara aja enggak kedengeran. Bagaimana kita berjuang melawan pemahaman-pemahaman yang berbeda sementara mereka menguasai berbagai macam elektronika, kita baru hanya sifatnya lokal. Ini kekurangan kita. Kemudian yang kedua kata Nabi, wasilul arham, yuk sambung tali silaturahmi. Dari rumah datang ke sini bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita. Tapi kontekstualnya wasilul arham artinya yo umat Islam kita kuatkan kesatuan dan persatuan kita. Itu makna wasilul arham. Jangan sampai kita digoyah nih dengan ajaran-ajaran yang baru, dengan paham-paham yang baru, dengan aliran-aliran yang baru. Siapa yang kagak sewat Bu Bapak? Kemarin ada orang ngaku Nabi di Cirebon. Yang masuk anggota dia harus ditidurin sama nabinya. Nabi blegedet. Nabi apa begitu? Belum lagi kita lihat di NTB kemarin. Ada orang ngaku Nabi, mana orangnya kurus. Rambutnya panjang, dekil of the kumel. Pakai tanah pendek diseret-seret sama polisi. Kata saya, ya Nabi pakai tanah pendek. Mana dekil banget. Udah dekil gitu diseret-seret kakinya kekejek kayak bocah menangis. Nabi begitu. Pantes juga kagak di celananya ada bacaan ye yonek. Ya Nabi main bulu tangkis. Nabi apaan itu? Coba. Ini udah banyak kalau kita ini kuat. Ada di mana? Ayo kita serang rame-rame. Kalau buat Nabi mah kita berani Bu Bapak. Tempo hari saya pernah ada didatangi orang. Kata orang itu, "Ustaz, di sana ada yang ngaku Nabi." Saya paranin, orangnya hidupnya di pinggir kali. Kata saya dalam hati, "Nabi di pinggir kali." Ya, si Nabi udah ngancok mulu ini. Nabi ngancok. Saya paranin itu orang. Orangnya orang Cirebon, saya tanya, apakah Anda telah mendeklarasikan diri Anda sebagai Nabi? Dia bilang, saya tidak pernah mendeklarasikan diri saya sebagai Nabi, kata dia. Tapi saya pernah mendeklarasikan diri saya adalah seorang wali. Wali apa Pak? Sunan Gunung Jati. Ya, Sunan Gunung Jati, tekil lagi baik ini mah. Dah kalau lu ngaku wali bodoh dah. Tapi kalau ngaku nabi di sini gue injak kepala lu. Akhirnya enggak jadi saya. Itu teman-teman udah datang banyak itu. kita mau gempur habis itu. Masa Nabi di pinggiran kali kagak pantas amat. Kalau emang lu pada ngaku jadi Nabi, nol, lumpur Lapindo, lu angkat tangan supaya berhenti bergejolak tuh. Sanggup apa kagak? Kalau Sayyidina Umar sanggup. Kenapa? Karena pada saat bumi Mekah bergetar, Sayyidina Umar ambil pelepah korma, tancapkan ke atas permukaan tanah. Kata Sayyidina Umar, dengan izin Allah, hai bumi Mekah, berhentilah kau bergerak. Kalau kau bergerak juga, kau akan berhadapan dengan Umar bin Khattab. Berhenti, Mekah kagak jadi gempa. Baru Sayyidina Umar. Nah ini, si... Kalau bahasa Betawi, gue berani buat lo biar lo ngaku 10 nabi, gue berani gue. Eh, berantem sama gue. Bukan main nabi gitu. Tuh, dulu Sungai Nil setiap 50 tahun sekali airnya pasti meluap. Pada saat Sungai Nil airnya meluap, pada saat itu tradisi yang ada adalah harus dikorbankan seorang wanita, diceburkan ke dalam Sungai Nil dalam keadaan hidup. Nanti air Sungai Nil tidak akan meluap lagi, sehingga tidak akan menelan korban yang banyak. Pada saat itu salah satu gubernur Mesir kirim surat sama Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar, bagaimana mengatasi ini? Sayyidina Umar kirim surat. Li ajlika ya Nil. Kalau bahasa kitanya buat kamu Sungai Nil di tempat. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, mulai saat ini berhentilah kau meluap. Kalau kau tidak berhenti meluap, kau akan berhadapan dengan Umar bin Khattab. Wassalam Umar bin Khattab. Itu surat dilemparkan ke Sungai Nil. Sampai saat ini Sungai Nil belum pernah meluap. Hebat. Tapi kalau kita lihatin ulama sekarang, mohon maaf nih Bib. Kemarin istighosah kubro, lumpur Lapindo, kiai-kiai kumpul semuanya berdoa kepada Allah supaya lumpur Lapindo enggak meluap. Sampai sekarang masih meluap apa kagak? Masih, bahkan tambah banyak. Ini sebuah pertanyaan muncul di dalam hati kita. Ya, kiai. Mana rombongan kiai? Sorbannya sampai nyengser-nyengser. Berdoa kepada Allah, istighosah. Kakak ada romanya berhenti itu. Lumpur Lapindo. Kalau kata Profesor Dr. K. Haji Said Akil Sirot, saya tahu jawabannya itu. Saya tahu jawabannya kenapa kayak itu doanya gak manjur. Saya tahu. Nah memang, Prof. Kayaknya kebanyakan ngirim proposal ke Pemda. Kiai Sono. Bukan Kiai Sini. Ayo kalau kita kuat persatuan, insya Allah kita tidak akan tergoyahkan. Apapun rintangan yang ada, kita akan solid bersama-sama. Yang ketiga kata Nabi, ini singkat-singkat aja nih waktunya ini. Wa'at'imut tu'am, kata Nabi, berikanlah makan. Tekstualnya, panitia menyuguhkan makanan, ini berarti memberikan makan. Tapi kontekstualnya, at'imut tu'am, hai umat Islam, perkuat ekonomi kalian. Kenapa? Saya tizamanun ala ummati la yakunud dinu illa bil mal. Satu saat nanti akan datang satu zaman di mana agama tidak akan pernah berdiri dengan kokoh dan tegak tanpa ditopang oleh kekuatan ekonomi. Sekarang kita bersaing udah kalah jauh. Di Harapan Indah kita bisa melihat gereja gede banget. Saya enggak bisa ngapa-ngapain. Saya mau bergerak diri-diri. Lalu ditakung sama satpam. Mau ajak anak-anak ikra, itu izinnya udah turun. Duitnya banyakan dia. Kita umat Islam, buat mulid aja susah. Mintain duit, kata panitia 20 ribu, bapak keputusannya. Besok aja giliran datang panitia, assalamualaikum. Pora-pora kagak ada. Bocahnya disuruh, nono bilangin nono, bapak lagi tidur. Baru 20 ribu, bagaimana kita ini akan bisa memajukan Islam kalau ekonomi kita tidak kita majukan. Makanya bapak-bapak, ini sering saya ngomong di mana-mana. Kalau mau jadi ustadz, mau jadi kiai, nanti kamu udah gede nih, tolong. Kalau diundang ceramah, ngajar, Jangan pernah ada di dalam hati kita pikiran pengen diamplopin. Ini banyak sekarang ustadz-ustadz huruf hijaiyah, kalau menurut saya huruf hijaiyah. Kenapa? Kalau ceramah, kalau nggak dipanjerin, agak datang. Giliran aja ceramah. Kalau dia amplopnya gedean, dua tongnya getol banget. Kalau ditanya, lu datang pengen dapat amplop ya? Kata ustadz, enggak ah. Lu paling ustadz huruf hijaiyah model kayak lu. Kenapa? Huruf hijaiyah itu berarti ejaannya alifat ha'a amplopnya. Kalau kata ustaz, enggak, gua enggak pengen amplop. Gua enggak doyan amplop. Iyalah, pasti lu pengennya alif kasro'i. Isinya. Apa isinya? Ya alif doma'u. Nah, uang masa opil. Uangnya dikit apa banyak? Bapak tabah. Gua nyakin. Kadang-kadang udah diamplopin begitu. Duit udah diamplopin udah banyak. Nanya Om Aditya, parsel. Bakas Robi, bingkisannya mana bingkisannya? Kata panitia, mohon maaf hari ini panitia tidak membuat parsel, tidak ada bakas Robi bingkisan. Kalau begitu ya, Pak, doma budah bungkus dah bungkus. Ini Ustaz Rangas nih. Bener bang, bagaimana mau manjur? Udah dikasih bungkus, udah bungkus, udah dibungkusin. Ngomong lagi tuh ustadz sama panitia, heh, tak patah, tambahin. Tapat hata tambahin. Ustadz ini saya taruh di motor, ustadznya belum punya mobil, naik motor, masya Allah, kayak megaloman. Sorbannya di sini hijau, gede banget. Naik motornya kenceng, acara ada dua, itu parsel kiri kanan ada, udah kagak muat. Ustadz ini naruhnya di mana? Motor udah kagak muat, nah kalau begitu tak kasroti, TTP. Sampai di rumah dititipin sama tetangganya, kagak juga pulang tuh Ustadz, masih ada acara lagi, bininya kagak ada di rumah. Dia telepon, Ustadz ini bagaimana? Ya tadomato, tungguin. Ini ustadz model zaman sekarang ini sapat hasah nih, sambar gledek loh. Ustadz apa begitu? Kata Nabi, man talabal ilma liyat lubaghardan minad dunya lam yajid urfal jannah. Siapa yang cari ilmu tujuannya untuk materi, nyari duit, lam yajid urfal jannah, tidak akan pernah bisa mencium baunya surga. Boro-boro masuk surga, nyium bau surga aja kan. Ada bapak di sini ustadz yang minta amplop yang dibudgetin gitu. Udah jangan pakai. Yang ikhlas-ikhlas ya pakai. Walaupun tuh ustaz ntar pulang sampai di rumahnya, dia nanya, makan ada apanya neng? Makan ilahi ta'ala. Biarin begitu. Apa adanya udah. Nah ayo, wa'at imutu'am. Kalau udah jadi ustaz, jadi kayak paling tidak, ayo kita benerin dulu ekonomi. Ini pengabdian, bukan nyari duit. Nyari duit ngojek. Narik mobil angkutan kuasi, nyari duit. Kalau begini pengabdian. Jangan pernah terbersit dalam hati untuk minta amplop. Ini pengalaman pribadi saya. Satu ketika saya masih bujangan, saya diundang khutbah di KBN, Kawaksan Berikat Nusantara. Saya diundang malam Jum'at, hari Jum'at untuk khutbah. Pikir saya dalam hati, enak nih, malam minggu besok gue punya duit buat ngelancong. Dalam hati nih, udah khutbah biar bagus. Pas sudah selesai khutbah, diamplopin sama ketua DKM. Pulang dah, ini dalam hati, tobol amat ini ya. Jangan-jangan 15 juta ini. Ini cerita, sampai di rumah pas saya buka ternyata yang keluar susunan panitia maulid. Pantes tebel. Susunan panitia maulid. Dari situ saya merasa, ya Allah, terima kasih kau telah menegur saya. Kenapa? Niat saya udah salah. Lah khutbah pengen dapat duit, salah tuh. Yang terakhir pesan Rasul, wasallu billaili wan nasuniyam. Salatlah kalian di waktu malam pada saat manusia yang lain sedang tidur. Kenapa Rasul memerintahkan kepada kita untuk salat malam? Ini artinya Rasul memerintahkan kepada kita banyakin salat sunnah, apalagi salat malam. Kalau kita tidak berani meninggalkan salat sunnah, pasti kita tidak akan pernah berani meninggalkan salat wajib. Tapi kalau sudah kita berani meninggalkan salat sunnah, lama kelamaan kita pasti akan berani meninggalkan sholat wajib. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang rumah tangganya sering kali berantem, sekali-kali perlu jamaah di rumah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, enak kalau kita juga membiasakan diri kita jamaah di rumah. Bisa jadi ketika misalkan ada perseteruan suami istri berantem di rumah habis maghrib, istrinya marah-marah kepada suaminya, kenapa? Karena suaminya ketahuan selingkuh melalui SMS. Itu laki, namanya laki bu bapak ya, ini bu, yang namanya laki bu. Kalau ditukar marahan dia bu. Bang, ini SMS dari siapa bang? Pakai sayang saya. Eh, lakinya ngomong, salah kirim ini neng. Kata bininya, au salah kirim lah, anulah, anulah. Ini SMS dari siapa bang? Pakai sayang saya. Eh, lakinya ngomong, salah kirim ini neng. Kata bininya, au salah kirim.

jengkel. Tapi kalau suaminya baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bininya jauh amin apa kagak gua, Pak? Lagi kesel banget sama laki sembahyang jamaah, lakinya baca waladdallin amin. Kira-kira waladdallin bininya jawab apa kagak? Dosa. Biar lagi kesel banget juga kalau walad dolin mah bini pasti jawab amin. Ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Bini biar sambil kesel-kesel dikit, sambil giginya kekeot dijawab amin. Terserah bagaimana kan jawabnya. Amin. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Laki angkat tangan berdoa, bini amin apa kagak? Amin. Biar lagi kesal juga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bini di belakang, amin. Waj'alna lil muttaqina imama, amin. Orang lagi kesal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Amin. Betul. Untuk alaina innaka antat tau. Selesai doa. Laki kan ke belakang. Sallallahu ala Muhammad. Ngajakin apa? Salaman. Bini mau apa kagak kira-kira? Kalau kagak mau dupak kepalanya. Udah sembahyang, udah ngambil air wudu, udah menghadap Allah, diajakin salaman pakai ogah. Mau bu, mau salaman. Abis salaman baru tanya, bagaimana mam berantemnya kita lanjutin apa kagak tuh? Kalau kata istrinya, kita lanjutin pak. Ini berarti perempuan pemarah profesional. Lah air wudu kagak mempan, sembahyang kagak mempan, apa doa kagak mempan? Lupa kepalanya itu begitu. Jangan begitu, Bu. Ya, jangan begitu. Udah. Kalau lakinya kawin lagi enggak? Berabe, Bu. Ini kalau kata adik saya dulu kan Sardani, beliau pernah tuh dalam sebuah lagu gubahan dari seorang kiai yang tadinya istrinya satu terus kawin lagi. Yang dulu jagalah hati, sekarang jagalah istri. Kalau dulu jagalah hati, jangan kau kotori. Sekarang udah dirubah. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Berarti ibu-ibu bapak bidadarinya kita, jangan sakitin. Terus juga buat ibu-ibu. Jagalah suami, jangan kau khianati. Ridhonya suami, ridhonya ilahi.

0: Ini berabek nih, Bu ya.
1: Saya pernah ceramah di Perumnas, Bu, ditimpukin sama ibu-ibu. Oh, enakan laki katanya.
0: Makanya almarhum Al-Mahfulah Mu'alim Sayyadi yang punya Az-Ziyadah, beliau pernah dalam satu ta'lim begini, pernah beliau menyatakan, ibu-ibu, siapa yang pengen masuk surga, semua ibu-ibu angkat tangan. Semua. Semuanya angkat tangan.
1: Gampang, Bu, caranya kalau pengen masuk surga.
0: Apa, Pak Kiai?
1: Kalau suami nanti minta izin kawin lagi, izinkan saja.
0: Semuanya turun.
1: Ada ibu-ibu satu di pojokan, tangannya masih begini aja. Kata Mu'alim saya, Dik, Bu, kok tangannya enggak turun? Udah terlanjur, Pak Kiai, laki saya bininya 4.
0: Pantes kagak turun tangannya.
1: Makanya bapak-bapak, beda nikah siri 7 tahun, awas loh. Nikah siri 7 tahun tadi dihukum. Tahu hukum apaan di Indonesia ini? Kalau misalkan nikah siri ketangkap, bapak-bapak, saya ajarin caranya biar enggak ketangkap. Nikah siri ketangkap sama polisi, dihukum 7 tahun. Jangan bilang kita nikah siri. Pak, saya enggak nikah siri, saya cuma kumpul kebo. Kalau kumpul kebo ditangkap enggak? Enggak, kagak.

0: ngaku aja kumpul kebo.
1: Dikasih ini bakal ditangkep.
0: Nyongono aja urusin no, pansus lu ngapain ngurus-ngurusin gituan.
1: Kalau nikah-nikah itu urusan ulama, urusan kiai itu. Makanya banyak MUI yang menolak tuh undang-undang nikah siri itu. Bukan apa-apa lah, saya belum menjalani nikah siri. Kalau Habib sudah kali Bib ya? Alhamdulillah sudah tuh kalah 1-0 sama Habib.
0: Sembayang sunnah disuruh banyakin sama Rasul. Kenapa? Ayo, kalau kita tidak berani meninggalkan salat sunnah, kita tidak akan pernah berani meninggalkan salat wajib. Ini berat loh Bapak, adik-adik, dari sekarang saya tanamkan ini. Bahwa berat hukumnya kalau kita ninggalin sembayang. Orang yang meninggalkan satu salat saja akan dihukum oleh Allah nanti selama 500 tahun. Satu sembahyang kita tinggalkan 500 tahun kita akan disiksa. Sementara inna yauman indallahi ka'alfi sanah, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Di sono, di sini kita apa di sono sehari, di sini 1000 tahun. Coba dah hitung berapa banyak sudah sembahyang yang kita pernah tinggalkan. Udah banyak banget. Makanya harus ada ilmunya. Sembayang harus ada ilmunya, jangan cuma sembayang doang. Karena ini mohon maaf Guru, pernah kejadian di kampung namanya Kampung Tambun Permata. Itu ada imam sama makmum main tunjuk-tunjukkan. Waktu itu listrik mati, sembayang pakai patromak. Ini cerita orang Tambunnya. Sama-sama pernah ngaji sama Guru bahwa kalau orang lagi sembayang gak boleh ngomong. Bener, makmum satu, imam satu, kagak boleh ngomong. Lampu patromak ngeriap. Ini imam nengok ke belakang. Maksudnya apa? Lampu lu kompak. Lagi sembahyang. Orang katanya sembahyang kagak boleh ngomong. Lah ini si makmum di belakang. Naik aja ngambil, kompak aja. Imam liatin. Ditaruh lagi ke atas, pas ditaruh lagi ke atas, kata imam, mundur lagi ke belakang lo. Udah makmum, mundur ke belakang, dia nengok lagi ke belakang. Maksudnya, udah siap. Udah dilanjutin sembahyang. Ini sembahyang model apa ini ya? Main tanjak tunjuk begitu. Kemudian ada saya punya guru namanya Ki Haji Abdul Rosyid datang ke situ salaman kagak mau dia. Guru maaf saya ambil baru ambil air wudu. Kata guru goblok lu kan laki, gua laki masa batal katanya. Lu kagak ada ilmunya nih. Ini kisah nyata ini. Bukan cerita bohong nih. Makanya ayo sembayang nih khususnya anak-anak muda. Ayo kita biasakan dari sekarang. Kalau satu sholat kita tinggalkan akan disiksa oleh Allah 500 tahun. Kalau satu hari satu malam berarti 5 kali sholat. Kalau 1 kali 500 berarti 5 kali 500. Sudah 2500 tahun. Kali jumlah hari di dunia 360 hari dalam 1 tahun. Berarti 2500 tahun kali 360 hari kali jumlah umur kita. Kalau misalkan di umurnya 55 tahun dipotong masa tahanan 15 tahun. Maksudnya masa tahanan masa sebelum balik tinggal 40 tahun. Berarti 2500 tahun kali 360 hari kali 45 tahun kali perbandingan satu hari di dunia dengan satu hari di akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti 2500 tahun kali 360 hari kali 45 tahun kali 1000 tahun. Berapa jumlahnya itu? Udah enggak kayak itu Bapak-bapak. Ya, ini empat pesan Rasul, mari kita bawa pulang. Tapi yang pertama tadi, yuk absus salamnya, kita ucapkan salam. Pesan saya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Al-Faqihani, barang siapa yang mengetuk pintu rumahnya, kemudian dia masuk dengan salam, diiringi dengan kaki kanan, kata Imam Al-Faqihani, lam tusibhu faqrun abadan, dia tidak akan pernah tertimpa musibah kefakiran selamanya. Yuk kita amalkan, ketuk pintu, assalamualaikum, masuk kaki kanan sambil membaca, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah kita tidak akan pernah tertimpa musibah kefakiran selamanya di dunia ini.
1: Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatid, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru,

0: 0822 4545 5858, 0822 4545 5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Uh-huh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain itu. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu, yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adam Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Uh-uh. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Jadi, ya agak enakan.
0: Iya, sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Gitu.
0: Marangan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud, jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot, 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budek, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi lain-lain kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin itu kan? Kongnya ngampakin.
0: Uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar. Cuma ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok, sudah nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak mantan

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia ni sang emang. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ai, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kaya konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli sih.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadziminal ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit, setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub ria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 13.6.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali.

0: Ujung Harapan nomor 75 Bahagia, Babelan, Bekasi.
1: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah. Kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di

Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji. Umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah.

0: Ya, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa. Bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan.
3: 5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodokin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodokinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodokin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran, perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju. Karena beliau tahu bahwa anak

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, Acece. Muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau

0: 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil

0: Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi'akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: إمام مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sahabat fadilah, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para sakit, wabil khusus guru kita bersama yang baru saja menyampaikan tausiahnya kepada kita, Al-Mukarram wal-Muhtaram Ayahanda Ki Haji Nur Anwar RSI. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniakan nikmat panjang umur, sehat walafiat, karena senantiasa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul Fadilah Ayahanda Ki Haji Abdul Razak, Ayahanda Ki Haji Mawardi, Ayahanda Ki Haji Jailani, serta para guru-guru masyayikh yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi hormat taklim dan patuh saya. Para tokoh masyarakat, Bapak Lurah, Ketua Panitia, Bapak-bapak, cucu cicit daripada almarhumah Engkong Guru Kyai Haji Maksud. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga senantiasa kita mendapatkan keberkahan sebagian daripada kita melaksanakan acara haul pada malam hari ini. Bapak-bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Tadi guru kita sudah menyampaikan, beliau diberikan kesempatan untuk terlebih dahulu menyampaikan tausiahnya mengingat beliau dalam kondisi kecapean. Kebetulan saya juga bukan kecapean, pilek. Mungkin juga sebab kecapean. Tapi karena memang al-dhaif kal mayyit, tamu itu kayak orang mati, kayak bangke, ditaruh di mana aja biarin dah. Yang penting bapak-bapak tidak bosan, dan barangkali sebelum acara kita ditutup dengan doa, kita tidak akan meninggalkan tempat ini. Sudah banyak ilmu yang sudah kita dengar tadi dari guru kita, bahwa salah satu yang saya garis bawahi, haul itu adalah kearifan lokal. Kalau saya lebih merujuk kepada sebuah kitab yang berjudul Ahsanul Kalam karangan Imam Ibnu Abdur Rabbi, bahwa peristiwa haul itu sesungguhnya adalah merupakan produk Syiah yang kemudian diadopsi oleh kelompok ahli sunnah wal jamaah. Syiahnya adalah Syiah Imamiyah, yakni yang meyakini bahwa setelah yang Nabi Muhammad meninggal, yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali, dan pengganti Sayyidina Ali ada 12 orang. Syiah Imamiyah atau Syiah Isna Asyar. Ini fakta sejarah. Kalau mereka orang-orang Syiah, menghaul itu khusus hanya untuk golongan imam-imam besar mereka saja. Tapi kemudian ahli sunnah wal jamaah mengadopsi tradisi haul ini, dan tidak hanya dihauli untuk orang-orang besar saja, tetapi masyarakat biasa pun ini boleh untuk dihauli. Ini merupakan salah satu bentuk ciri haul model ahli sunnah wal jamaah. Kalau malam hari ini kita menghaul orang besar, almarhumah Engkong Kyai Haji Maksud bin siapa itu?
1: Bin Dimun.
0: Ini dicari anggota bapak. Rasanya kurang nyaman kita. Kalau silsilahnya kita nggak tahu. Baru bapaknya kita sudah nggak tahu. Engkong Guru Kyai Haji Maksud bin Dimun Gimun Gimun bin
1: ngalamin ya.
0: Inilah perbedaan kita dengan Nabi. Kalau Nabi sampai Nabi Adam masih tercatat dalam sejarah. Termasuk saya bapak-bapak, saya punya orang tua alumni At-Taqwa, almarhumlah Ustaz Haji Abdullah. Saya tanya, "B, setelahnya Babe siapa?" "Yang kong lu, kong Namin." Jadi setelahnya itu saya bikin silsilah, cuma sampai 7 turunan doang saya juga sanggupnya pak. Saya punya anak namanya Abdullah, Abdullah bin saya Abidullah, Abidullah bin Abdullah, Abdullah bin Namin, Namin bin Kaisan, Kaisan bin Naim, Naim bin Sengke. Sengke, saya tanya apa betul namanya Sengke? Habisnya lu nanya agak ngerti. Udah Sengke udah. Jadi sebetulnya bukan bin Sengke, Sengke udah terakhir. Karena apa? Udah agak tahu enggak bisa jawab, masih ditanya terus, Sengke lo. Begitu kira-kira jawabannya. Rewel gitu ya. 7 turunan sampai di Sengke. Pada akhirnya kita juga bisa jadi turunan Sengke semua ini. Ya, ini artinya tidak ada jaminan memang manusia biasa seperti kita silsilahnya sampai kepada Nabi Adam tidak ada jaminan kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Walid bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Nador, Nador bin Kinanah, Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Adnan bin Ad, Ad bin Udad, Udad bin Hamaysyah, Hamaysyah bin Salman, Salman bin Banat, Banat bin Hamal, Hamal bin Kidra, Kidra bin Nabi Ismail, Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bin Taruh atau Azar, Taruh bin Saruh, Saruh bin Arghuh, Arghuh bin Falih, Falih bin Salih, Salih bin Abid, Abid bin Arfahsyad, Arfahsyad bin Sam, Sam bin Nabi Nuh, Nabi Nuh bin Lamak, Lamak bin Matusalih, Matusalih bin Ahnuh, Ahnuh bin Ilyali, Ilyali bin Mihyail, Mihyail bin Kinai, Kinai bin Anushi, Anushi bin Nabi Sis, Nabi Sis bin Nabi Lamak, Lamak bin Matusalih, Matusalih bin Ahnuh, Ahnuh bin Ilyali, Ilyali bin Mihyail, Mihyail bin Kinai, Kinai bin Anushi, Anushi bin

barangkali saya mohon dicarilah ya sisinya dua lagi aja, luar biasa. Ya, supaya lebih melengkap di dalam hati kita gitu. Tadi guru kita sudah menyampaikan tentang adanya perbedaan dalam keturunan. Saya melihat bahwa sebetulnya perbedaan dalam keturunan, perbedaan kita manusia itu memang sudah dicerminkan, sudah digambarkan, sudah diiktibarkan melalui kisah-kisah para rasul, para nabi. Saya tidak yakin semua zuriat al-mahfurlah engkong guru Kyai Haji Maksum ini semuanya jadi orang terkenal. Saya tidak yakin semuanya. Ada mungkin yang mengikuti jejak beliau pada akhirnya menjadi ulama seperti beliau. Ini kalau kata orang yang ngaji ilmu nahwu kitab Alfiyah karangan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi, memang dalam bab idhofah itu dijelaskan gini, Pak. Wa mayalil mudhafa ya'ti khalafa 'anhu fil i'rab idza ma hudhifa. Lakin bisyarti ayyakuna ma hudhif mumasilan lima 'alaihi qad hudhif. Wa rubbama jarul ladzi abqau kama qad kana qabla hadzi ma taqaddama. Ini kita ambil mafhum radifnya. Artinya, wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa 'anhu fil i'rab idza ma hudhifa. Kalau bahasa Jermannya begini, Pak. Wa ma yalil mudhaf lan utawi mudhaf ilaih. Yali kan ngiringi-ngiringi apa ma'al mudhafa in mudhaf. Ya'ti iku teka apa ma khalafan kale dadi ganti. Itu bahasa Jerman. Ibu bapak iya ada. Wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa 'anhu fil i'rab idza ma hudhifa. Anhu darinya, maksud wa ma yalil mudhafa dan bermula mudhaf ilaih. Yalil mudhafa yang mengiringi, yang mendampingi mudhaf. Ya'ti khalafan itu datang ia si mudhaf ilaih, khalafan hal keadaan menjadi ganti, anhu darinya, dari mudhaf. Idza ma hudhifa apabila dibuang ia mudhaf. Mafhum muradifnya artinya mudhaf dan mudhaf ilaih itu seperti bapak dan orang, seperti bapak dan anak. Ketika ada seorang anak yang mendampingi bapaknya, ketika bapaknya berpulang rahmatullah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'ti khalafan, maka mudhaf ilaih, anak harus menggantikan posisinya bapak. Bapaknya kiai, anaknya harus jadi kiai. Itu ada syaratnya. Lakin bisyarti ayyakuna ma'udhif mumasilan lima alaih kon'udhif. Artinya betul-betul mengikuti jejak daripada bapaknya yang dimasukin pesantren, belajar sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Ini berarti ada yang mengikuti jejak al-mahfurlah kongguru Kyai Haji Maksum. Ini banyak kiai-kiai yang ada di sini. Tetapi juga ada pasti anak-anak beliau yang tidak terkenal, anak cucu keturunan dari para al-mahfurlah yang tidak terkenal, saya yakin. Dan ini bisa kita lihat bahwa memang anak keturunan nabi saja ada yang terkenal, ada juga yang tidak terkenal. Kita tahu Nabi Allah Ibrahim misalnya. Nabi Allah Ibrahim yang sangat terkenal anaknya kan cuma dua, dari dua istri yang sangat terkenal, Siti Sarah dan Siti Hajar. Ini biar istrinya nabi juga, Pak. Kalau langsung-langsung berantem, yang namanya bini dua mah. Iya benar-benar. Sejarah mencatat dalam kitab An-Nurul Mubin fi Qisasil Anbiya wal Mursalin karangan Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi, di sana dijelaskan ketika Nabi Allah Ibrahim melakukan perjalanan ke Mesir, kemudian karena penguasa Mesir melihat ada keutamaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim, maka kemudian Nabi Ibrahim diberikan hadiah seorang budak perempuan yang berkulit hitam yang bernama Hajar, Siti Hajar, yang kemudian atas wahyu dari Allah, Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk menikahi Siti Hajar. Tinggal satu rumah, tapi yang lebih hamil duluan Siti Hajar. Coba, apa Siti Sarah kagak sakit hati itu? Udah jelek kan bahasa kampung kita ini kan.

0: Iya, lo jelekan lo, kulit hitam, budak, pakai gunting duluan. Ya kira-kira begitulah kasarnya ngomong. Lo gue yang bini tua duluan, cakepan, belum gunting, begitu. Sampai akhirnya, karena ribut setiap saat, Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk membawa Siti Hajar yang sekarang di kota Mekah itu, di Hijr Ismail. Ini yang terkenal dari Siti Hajar lahir Nabi Allah Ismail jadi Nabi. Dari Siti Sarah yang terkenal, ya lahirlah seorang Nabi yang bernama Nabi Ishak. Siti Hajar meninggal, kemudian Nabi Allah Ibrahim hidup bersama dengan Siti Sarah. Siti Sarah pun meninggal. Nabi Ibrahim gak pernah jadi duda, Pak. Langsung menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Qaituroh, punya anak 6. Qaituroh nama bininya. Siapa bininya itu? Qaituroh itu orang Arab saat itu, punya anak 6, Yoksan, Midian, Yosan. Anak-anaknya itu tidak terkenal. Sama seperti Nabi Allah Nuh, beliau punya anak yang terkenal, beliau punya anak yang benar, beliau punya anak yang setengah benar. Ada yang kagak benar sama sekali. Nabi Nuh. Kita tahu Nabi Nuh umur Nabi yang paling panjang kan, 2400 tahun. Nabi Nuh itu umurnya 2400 tahun. Penyang banget itu. Bikin perahu aja 200 tahun, bikin perahu baru jadi. Di atas perahu berapa ratus tahun. Ini Nabi Allah. Ini beliau punya anak yang terkenal, namanya Sam. Sam bin Nuh. Yang tidak beriman, namanya Kan'an. Nah ini dua lagi ada saudaranya, Pak. Ini yang rada-rada nyerangas. Ya, bahasa kampung saya nyerangas dah. Ya, ini saya bilang tadi ada yang benar, ada yang setengah benar, ada yang pura-pura benar, namanya anak. Tak terkecuali keturunan kita juga begitu. Siapa yang benar? Sam. Siapa yang enggak benar? Kan'an. Siapa yang setengah benar? Itu si Yafiz sama si Ham namanya. Enggak benernya dari mana? Nabi Nuh lagi tidur di atas perahu. Angin berhembus paispor. Auratnya Nabi Nuh terbuka, keangkat, baju gamisnya kan kelihatan pahanya. Ini si Ham sama Yafiz tertawa lihat aurat bapaknya, bukannya ditutupi. Ini nyerangas apa kebutannya? Nyerangas. Ada nggak anak keturunan kita, saudara kita yang modelnya begitu? Makanya jangan heran dah, kalau dia maunya begitu, dia maunya begitu, dia maunya begitu. Jangan heran. Yang penting bareng-bareng. Beda boleh, tapi tetap harus bersatu. Tadi udah disinggung oleh Kenur. Tapi saya yakin bukan orang sini yang disinggung sama Kenur, bukan. Saya juga gak tahu persoalan apa kalau di sini. Gak tahu saya. Yang jelas saudara harus akur begitu aja udah. Ya, mau bendera apa, kayak mau hitam, kayak mau putih, kayak nanan. Gak usah kamu ya ulamatan lah, nggak usah pakai macam-macam. Apalagi kalau pakai beda-beda, tahlil kepada pengikut itu menggeblek kalau yang itu, Pak. Kalau itu geblek tuh lain tuh, geblek itu. Iya, ngajinya di bawah bambu nggak tuntas tuh. Iya. Alasannya bid'ah lah apalah deh. Zaman sekarang kita kalau nggak pakai bid'ah agak sempurna ibadah kita. Kayak ini baca Quran, ini Quran. Ini begini udah bid'ah buat ini, Pak. Udah bid'ah buat ini. Zaman Nabi ada kertas begini. Ya. Bid'ah apa ya? Bid'ah. Zaman Nabi dulu ada titiknya Quran. Enggak ada. Zaman Nabi ada harokatnya Quran. Enggak ada. Zaman Nabi ada itu idgham bila gunnah. Enggak ada. Itu semuanya bid'ah. Titik itu kan baru ada pada tahun 64 Hijriah atas perintah Khalifah Umar bin Khattab kepada Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali, bikin itu titik. Baru ada istilah ba' di bawah satu titik, tak di atas dua titik, sak di atas tiga titik, jim di bawah satu titik, baru ada. Lalu kemudian udah ada titiknya. Orang Islam masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran saat itu. Maka kemudian pada tahun 180 atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz bikin yang namanya harokat. Baru ada alif fathaa, alif kasroi, alif doma umim fathaa mata fathaa talam doma lu mata lu. Itu 180 tahun setelah Rasul meninggal. Bid'ah bukan? Bid'ah. Udah ada harokatnya. Masih juga saat itu umat Islam banyak yang belum bisa baca Quran. Kalau tadi itu 180 Imam Khalil itu yang bikin. Kemudian pada tahun 224 baru diciptakan yang namanya ilmu tajwid. Pada tahun 224 Hijriah oleh Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam bikin tuh ilmu tajwid. Baru ada istilah idhar, ikhlas, idghom, ikhfa. Itu baru ada 224 tahun setelah Rasul meninggal. Tajwid bid'ah tidak? Bid'ah. Sekarang bapak-bapak baca Quran kagak pakai bid'ah yang namanya ilmu tajwid, bisa apa enggak? Makanya saya bilang tadi, orang kalau enggak pakai bid'ah ilmu tajwid baca Quran akan terjebak dalam sebuah sabda Rasul, rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Quran tapi Quran mengutuk, melaknat yang baca. Kenapa? Karena enggak pakai bid'ah yang namanya ilmu tajwid. Acak-acakan, Pak. Acak-acakan dah. Gua cari Yasin bisa jadi Yasin, bisa jadi begitu. Kenapa? Saya nggak pakai ilmu tajwid. Itu bid'ah. Itu kan bikinan ulama. Iya, bikinan ulama. Tapi kan kalau hadis jelas dong. Ini sahih. Ini masyhur. Ini aziz. Ini hadis ahad. Ini hadis gharib dan lain sebagainya. Ternyata bapak-bapak, ilmu mustalah hadis itu kan adanya baru 99 Hijriah. 99 tahun setelah Rasul meninggal baru ada itu yang namanya ilmu mustalah hadis. Jadi istilah sahih, hasan dan lain sebagainya, hasil huruf maksud semuanya ada dari 34 macam hadis. Itu baru ada 99 tahun setelah Rasul meninggal yang dibikin, yang dibuat oleh Imam Syihabuddin Ar-Romagun Muzi. Jadi istilah ilmu hadis itu 99 tahun, hampir 100 tahun setelah Rasul meninggal baru ada yang namanya hadis sahih, hadis hasan. Dari zaman Nabi mah apa enggak ada misalkan an-nadhafatu minal iman, hadisi hadza maudhu', enggak pernah Nabi mengatakan begitu. Jadi itu bid'ah juga. Bid'ah. Jadi jangan takut, Pak. Kalau saya dikata ente ahli bid'ah, Bang, enggak gua ahli bid'ah, kenapa? Iya. Kenapa? Karena emang semua jenis ilmu bid'ah. Nabi enggak pernah ngajarin fikih, Pak. Apalagi ngajarin ilmu nahu, apalagi ngajarin ilmu sorok, nggak pernah. Nabi apabila dapat wahyu dari Allah, Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi. Setelah Rasul meninggal baru dicari sabda Nabi waktu itu bagaimana dan seterusnya. Nggak pernah ada ilmu fikih, itu nggak ada. Nggak pernah, Pak, di zaman Nabi orang pada ngapal pahala-pahala nggak ada. Sahabat Abu Bakar nggak bisa tasrif, nggak. Sahabat Abu Bakar nggak bisa, sahabat Umar nggak bisa. Bahkan kalau bapak-bapak nggak percaya, yuk kita bangunkan sahabat Abu Bakar dari kuburnya. Tanya itu yang namanya idghom, kagak paham. Kenapa? Karena belum ada istilah idghom, belum ada istilah ikhfa. Mesti ngomong apa adanya, Pak. Gue udah berkata apa kayak orang. Ya bisa adanya begitu. Maka saya bilang kalau ngomong bid'ah itu kebelet deh tuh, gitu lain deh tuh. Ya ngajinya agak tuntas. Apa sih zaman sekarang yang kagak bid'ah? Apa yang kagak bid'ah zaman sekarang? Emang semuanya bid'ah, aduannya buah-buah aja hidup bid'ah kok. Bukan hidup di zaman Rasul ini.
1: Semuanya bid'ah itu. Jadi kalau kita hidup zaman sekarang ini, satu contoh kita baca Quran gak pakai bid'ah yang namanya ilmu tajwid, itu tidak akan pernah sempurna bacaan Al-Quran kita. Yakinlah itu. Gitu. Nah ini, jadi boleh kita beda-beda, tetapi tetap sama. Artinya dalam keragaman ada kebersamaan. Ya. Yang penting apa? Jangan melenceng dari hal-hal yang semacam itu. Tadi sudah saya sampaikan. Itu si Ham sama Yafis, anaknya Nabi Nuh, yang saya bilang nakal. Pada saat Nabi Allah Nuh auratnya kelihatan, ini si Ham sama Yafis bukannya nutupin malah tertawa. Sekali pada saat itu diketahui oleh Sam. Kemudian kata Sam, "Hai Yafis, hai Ham, jangan seperti itu bapakmu. Itu aurat bapakmu, mestinya kau tutupi, tetapi kenapa kau tertawa?" Dia pergi meninggalkan Nabi Nuh. Kemudian satu kesempatan begitu lagi, Nabi Nuh auratnya terlihat lagi. Ini si Ham sama Yafis tertawa lagi. Dan pada saat sedang tertawa dia berdua, Nabi Allah Nuh pun terbangun. Nabi Nuh bertanya kepada Sam, "Kenapa Sam, kakakmu tertawa?" Diceritakan, "Bapak, tadi auratnya kelihatan. Ini si Yafis sama si Ham tertawa lihat aurat bapak." Dan saat itu kemudian Nabi Allah Nuh angkat tangan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah air sulbitnya si Ham berwarna hitam sebagai bentuk keburukan akhlaknya, maka keturunan-keturunan Ham semuanya berkulit hitam." Ada di sini orang negro. Nah, itu keturunan Ham tuh. Turunan Ham. Dan kemudian Yafis, "Ya Allah, jadikanlah air sulbinya Yafis berwarna kuning sehingga melahirkan keturunan-keturunan kulit kuning." Noh, rombongan Cina. Cina, Rusia, Bulgaria, itu rombongan dia tuh. Turunan Yafis tuh dia tuh. Kalau kita turunan siapa ini? Turunan Serke. Ya, kita turunan Syam insya Allah kita. Ya, sebab dalam silsilah kenabian itu enggak ada Yafis bin Nuh ditulis. Tidak ada Ham bin Nuh, tetapi Sam bin Nabi Nuh. Artinya inilah keturunan yang terpilih, yang terbaik, yang kemudian melahirkan Nabi-Nabi. Dan kalau kita bicara tentang keturunan itu, Bapak, ternyata Yahudi, Nasrani itu saudara kita. Yang sampai ginari sama kita, kagak pernah demen-demen sama kita. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Kenapa saya katakan dia saudara kita? Ia saudara satu bapak kita. Bapak kita Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim punya anak. Yang pertama Nabi Ismail dari Siti Hajar. Yang kedua dari Siti Sarah. Lahirlah Nabi Ishak. Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Itu Yahudi Nasrani turunannya dari situ. Makanya kita ini sama orang Yahudi, sama orang Nasrani, satu bapak lain emak. Coba baca sejarahnya. Ya, Ibrahim bapak moyang kita. Bapak moyangnya Nabi Ismail. Ibrahim bapak moyangnya Nabi Ishak. Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Yakub terus Ayub, Yusuf, Sulaiman, Daud, emang turunan kaya dia, Pak. Orang Yahudi, orang Nasrani turunan kaya. Kalau kita orang Islam dari Nabi Ismail emang turunan Buddha. Makanya kalau kata orang Kristen, orang Islam turunan susah. Jangan tapi marah, jangan. Emang itu fakta keturunan. Tapi kita gak boleh dong kemudian menyerah begitu. Walaupun faktanya memang saat ini didominasi oleh mereka. Kan 70% orang-orang Israel udah profesor, informasi yang saya dengar. Pinter-pinter emang dia. "Ya Bani Israel, zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Orang Israel, Pak, penduduknya sampai saat ini 70% mereka profesor, pinter-pinter emang. "Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Diberikan kelebihan dia oleh Allah. Kalau kita di sini yang profesor sejumlah berapa orang? Belum ada. Sekecamatan aja kadang-kadang kita
0: belum tentu ada profesornya. Kalau tukang pesor banyak.
1: Ini fakta sejarah. Dan saya lihat kalau saya renungin, Hasanah Damai Putra, HI, HDP, itu bukan punya orang Islam ternyata, Pak. Punya Leo itu ya rombongannya. Orang Kristen. Nah, gilirannya bukain pintu sama yang begini-begini orang kita semua nih. Sapang. Giliran begini-begini orang kita. Iya. Padahal Islam tidak boleh kalah dari segi ekonomi dengan umat yang lain. Ya, kenapa? Karena Nabi sudah berpesan pada 14 abad yang lalu, beliau menyatakan bahwa wa'atimu to'am, berikan makan. Secara simbolis kita memberikan makan itu adalah kita berikan sesuatu kepada orang lain, itu simbolisnya. Tetapi makna pesan Nabi at'imu to'am 14 abad yang lalu artinya, hai umat Islam, kalau kalian sudah mampu memberi orang lain, berarti kalian harus punya kekuatan ekonomi. Kenapa demikian? Sayati ala umat di zamanun layakumud dinu illa bil mal. Karena satu saat nanti akan datang satu zaman di mana agama tidak akan pernah berdiri dengan kokoh dan tegak tanpa ditopang oleh kekuatan ekonomi. Berarti umat Islam juga secara ekonomi harus bangkit. Jangan sampai kita ini dikatain sama saudara-saudara lain, ibu sama kita. Ya, itu rombongan-rombongannya Nabi Ishaq itu. Ya, kita kan turunan budak, Siti Hajar memang budak. Ini. Jadi kalau si Ham Yafis, berarti ini menandakan ada bahwa setiap keturunan itu ada yang tidak benar. Ada akhlak-akhlak yang buruk, ada akhlak-akhlak yang jelek. Dan ini tidak mustahil ada pada setiap keturunan kita. Dan belum tentu, belum ada jaminan bapaknya kiai, anaknya jadi kiai. Ini sudah terbukti faktanya dari anak-anak keturunan pada saat Nabi yang dulu masih hidup. Dan ternyata ujian hidup itu bapak bukan anak doang. Nabi Nuh, Nabi Hud, itu ternyata juga diuji bukan hanya melalui anak, tapi melalui istri. Nabi Nuh misalkan, Nabi Hud lah contohnya. Nabi Hud itu kan masih keponakannya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Hud itu punya bapak namanya Harun. Harun itu punya abang, punya adik namanya Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, bukan Hud ya, Nabi Lut itu keponakan. Nabi Lut manggil mamang sama Nabi Ibrahim. Ini kalau Nabi Lut bininya yang kurang ajar. Sebab ketika ada tamu-tamu Nabi Lut, laki-laki yang tampan, pasti itu Nabi Lut bininya yang bernama Malihah atau Walihah. Menurut sebutnya ya. Selalu kasih informasi. Woi, no, di rumah gua ada tamu laki ganteng. Berduyun-duyun tuh umatnya Nabi Lut diperkosa tuh laki. Zaman itu kan kaumnya kaum Sodom. Setiap laki yang lewat langsung diperkosa tuh. Sadis itu kaumnya Nabi Lut itu. Laki diperkosa. Yang berkosa laki juga. Kalau yang berkosa perempuan kita pura-pura kita tahu. Yang berkosa laki juga, ini masalahnya. Ini yang selalu memberikan informasi di rumahnya Nabi Lut ada tamu. Ini namanya Walihah atau Malihah, istrinya Nabi Lut, yang apabila tamu itu datangnya siang, dia bikin tabunan, Pak. Dia bikin asap yang mengepul ke atas sehingga orang tahu, oh berarti lagi ada tamu. Kalau malam dia bikin api unggun, memberikan informasi bahwa di situ ada tamu laki-laki di rumahnya Nabi Lut. Sehingga mereka itu kaumnya berbondong-bondong ditangkap, diperkosa. Kalau enggak ada kesempatan bikin api unggun atau bikin asap, dia bersiul itu Walihah. Bersiul apa bahasa kita ini? Nyingsot. Makanya dalam hukum Islam bersiul makruh hukumnya, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Itu wataknya si Malihah atau sifatnya Walihah, istrinya Nabi Lut. Nah, ini artinya juga satu pelajaran yang sangat berharga dari kisah-kisah para nabi, bahwa ujian hidup kita bukan hanya anak tapi juga istri ini bebek pak, ya kenapa pak? Istri kalau misalkan udah punya kemauan, apalagi udah besok melebaran nih, ya Allah repot udah, ya, repot pak, repot. Yang kemarin aja belum pada lunas, ini Romani udah mengambil lagi. Ini kan jadi masalah buat kita nih. Yang kasih dulu dah, iya. Yang Ramadan ini, ayo kita jaga, kita pelihara. Apalagi kalau misalkan kita ini termasuk orang yang jadi imam di musola atau di masjid, kalau perlu dari sekarang dah beliin pakaian dah, jangan sampai ntar kita udah tanggal 20 sono dipas-pas sama bini, repot kita jadi imam lupa mulu. Banyak itu kisahnya. Udah tanggal 23, 24, bininya belum punya pakaian, anak belum punya pakaian, akhirnya lakinya jadi imam. Gilanya jadi imam. Tadi pagi sih waktu istrinya ngomong, bang lah itu tetangga kita udah pada ke pasar, tetangga kita ono lihat gentengnya bang udah pada warna-warni, pada jemur rengginang kan ada yang kuning ada yang merah tuh. Ini kapan kita bang? Udah ntar gampang, belum kepikiran pak. Waktu pagi pas giliran jadi imam baru kepikiran. Setan emang pinter banget ke bang. Baca kita wal asri, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini wal asri apa waktu ini nih? Nih biasanya terjadi begini nih. Gara-gara apa? Keingetan yang tadi pagi.
2: Gara-gara rengginang.
1: Rengginang. Ini berarti ujian hidup bukan hanya anak tapi juga istri. Makanya Bapak, ini menjelang Ramadan besok, barangkali ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kita persiapkan untuk Ramadan besok bekal, namanya bekal hissiyah dan bekal maknawiyah. Apa itu bekal hissiyah? Bekal fisik, bekal materi. Besok puasa, badan harus sehat, duit harus banyak. Bener gak itu? Badan harus sehat, duit harus sehat. Doang gak punya duit? Kagak enak. Duit doang banyak, kagak sehat. Enggak enak. Makanya bekal fisik, bekal fisik itu harus kita persiapkan besok. Fisiknya bagus, duitnya juga banyak. Insya Allah kita tenang ibadah. Mau jadi apa aja kita gak bakalan salah insya Allah. Apalagi kalau memang kita punya duit banyak, kita bisa banyak berbagi kepada orang lain, bersedekah. Ini kan luar biasa. Nah ini ya. Ramadan bapak-bapak gak punya duit, gak bakalan tenang ibadah. Gak bakal. Apalagi bulan berkah itu semua jenis makanan ada. Timun suri gak pernah muncul-muncul ya. Setiap gang pasti ada tukang makanan, ada tukang dagangan. Ini berkah, bulan berkah. Ya, makanya dipersiapkan itu. Tapi bukan berarti kalau begitu kita harus menghambur-hamburkan uang, bukan. Karena ada pak orang baru belajar puasa, seksian banget orang baru belajar puasa. Baru belajar puasa, umur udah 45 tahun baru itu bulan Maret dipuasa, bulan Ramadan Maret. 45 tahun baru kemarin puasa. Ya Allah, kalau bininya sayang banget sama dia. Tiap hari pak kayak orang sakit. Di depan TV aja bantal ganjel 3 di bawah. Jadi ganjel 3, nonton enak udah sambil rebahan. Ganjel 3, batalnya. Asal bocahnya berisik, bininya marah. Tolong jangan berisik, tolong. Apanya? Bapak lo lagi puasa. Lemah apa? Orang puasa mau berisik, apa hubungannya? Pembuatan sayang. Jam 3, asal bininya belanja, keluar ngikut. Mana nih? Ganja dulu, gue ngikut ngapa? Gue perih banget. Emang gue puasa perih? Belanja apaan? Udah tar aja di warung apaan? Bininya belanja, ada aja ditunjuk kemudian. Bininya menunjuk jengkol, dia kulit ninja ditunjuk. Dia mengira tahu, dia tunjuk toge. Intinya gue pulang sedopongan. Bininya bawa, dia bawa. Hidup banget bawa-bawa, pakai batin masak. Udah ngulek bumbu. Masakan jam 5 matang orang diberduain. Lah kata bininya, bang ini masih jam 5, bagaimana? Iya kok lama amat ya katanya. Udah masih jam 5, udah bang keluar dulu sono dah. Jalan-jalan sore, dia keluar jalan-jalan sore, duit banyak. Dia keluar. Nafsu lagi pak, lihat tukang makanan di pinggir jualan apa aja dibeli lagi. Wah gak boleh ngeliat tukang lewat, udah mau berhentiin aja.
0: tukang capek di merintih suku tuh gua semuanya bawa pulang lagi sedopongan lagi. Kata bininya, bang apaan itu? Gua ngeliat rujak terus enak buat gua beli dah. Terus gua ngeliat es kelapa enak buat gua beli dah. Gua ngeliat kerupuk yang kuning gede-gede buat gua beli dah. Gua pakai sambal. Semuanya dibeli. Bang ini bagaimana makannya? Itu urusan nanti dah, yang penting ada aja dulu. Maghrib dateng. Tak. Duang. Nanya bininya, bang. Nek. Oh bang. Lah ini buka gua pakai apaan dulu? Kata bininya, bang, kalau kata guru buka puasa itu afdolnya korma dulu. Orang-orang korma tiga selalu dimakan. Makan korma, dua minum es. Es gak ada hingganya loh pak. Gak ngilangin dahaga. Es dia makan, dua minum, kemudian guadoh asinan. Dia makan bola-bola, dia makan kolok. Semuanya seadu-adanya, dia makan. Kata bininya, bang, maghrib bang, kagak nyaut. Mangap aja mulutnya, gua kayak bini nyawa. Ditanya bininya, bang, udahlah bang. Nih, jangan begini, banyak punya duit juga. Makanya apa? Bekal yang kedua, bukan hanya bekal hisiah, tapi yang paling penting adalah bekal maknawiyah. Apa itu bekal maknawiyah? Bekal maknawiyah adalah bekal ilmu. Orang puasa itu gampang pak, anak kecil aja bisa puasa. Yang penting malam niat, kemudian pada saat terbit fajar, di situ dia tahan dirinya sampai terbenam matahari. Sekedar menahan lapar dan haus itu gampang, siapapun bisa. Tapi yang paling susah adalah bagaimana menjaga, memelihara pahala puasa itu biar dapat. Nih, apalagi yang muda-muda nih, muda kayak saya nih, kita nih yang masih pada muda nih. Iya, makanya kata Nabi itu udah saya sampaikan tuh, kaum satu untuk tilu saum itu ada lima tuh yang menghilangkan pahala puasa. Puasanya sisa, cuman pahalanya kagak ada. Al-kizbu, bohong. Sekecil apapun kita melakukan kedustaan dalam bulan suci Ramadan habis pahala kita. Al-ghibah, ngomongin orang. An-namimah, adu domba. Al-yaminul ghamus, sumpah yang palsu. Yang terakhir, an-nadzur bisyahwah, memandang dengan pandangan syahwat. Ini buat laki-laki pak. Kalau perempuan si anda terlalu sawak, saya agak yakin perempuan niat laki nafsu, saya nggak yakin. Ibu-ibu pernah saya tanya, bu kalau niat laki bagaimana? Ya, apaan laki? Kaget, gua kaget sir sekali ketemu laki. Lah kapan orangnya ganteng? Mau ganteng kayak, mau ganteng kagak gua nafsu. Apalagi sih yang jelek, yang ganteng aja kagak. Apalagi model-model orang kampung kan mana kakinya kecil, udah kakinya kecil hitam kagak ada bulunya lagi, nafsu dari mana? Itu kalau perempuan nggak pak? Ini kita nih anak tuh bisa hua nih. Laki itu kan kalau melihat perempuan di mana aja jatuh pandangan kita, di situ emang ada setannya. Kita ngelihat jidatnya apa yang kita kata coba lah. Masya Allah jidat, bening amat ya. Apalagi yang kita lihat. Tangannya, itu tangan bersih amat ya, berbulu lagi. Apa yang kita lihat? Betisnya, wah Allah itu betis, kayak gunting padi. Lihat pantatnya, wah Allah itu pantat, kayak buah masjid Al-Taqwa. Loh, gede amat. Ingat-ingat, karena lebih sawah buat kita nih. Makanya barangkali buat yang muda-muda, saya dan kita semua nih masih pada muda, kurangilah jalan-jalan sore. Dari pagi kita udah tahan lapar, haus, terus giliran sore. Habis pahala puasa kita dengan an-nadzur bisyahwah itu. Barangkali bapak-bapak ya, hadir sekalian yang saya hormati, ini saja yang bisa sampaikan bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kita ini, perbedaan yang terjadi di antara kita, tentunya marilah tidak akan pernah mengubah persatuan dan kebersamaan kita. Dan tentunya bahwa setiap hidup ini pasti ada ujian. Ujian bukan hanya dari anak, tapi juga bisa jadi istri dan keluarga. Dan juga menghadapi bulan suci Ramadan ini, mari kita persiapkan dua bekal, bekal hisiah dan bekal ma'nawiyah. Dan mari sama-sama kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah dan mukjizat daripada Suratul Fatihah, mudah-mudahan kita dikaruniakan nikmat panjang umur, sehat walafiat,
1: sehingga kita senantiasa dapat istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alatilkan niyyah wa ala niyyatil qabul wa tamamis suhul ila hadrat Rasul Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Jadi saya bila ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada benar tentunya datangnya dari Allah, dan yang salah pasti dari diri saya sendiri. Dan seakhirnya dengan ucapan syukran untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.
4: Masih di AM 1368 Attaqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Bapak. Bapak.
2: Apa sih ya, gegembretan aja?
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
2: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
2: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
3: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
4: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
5: Berbunyi waladzina yaknizuna zahab wal-fidda. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhir patuk wal-fidda. biha jibahuhum wa junubuhum hadza ma kanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata, malaikat, hadza ma kanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan? Patuk wa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan, tidak masuk. Artinya kalau nggak disekatkan, masuk. Begitu artinya, berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

lalu alamakan dan silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekali kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio SA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mau'izoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Pak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih buah zakum dan juga azab yang sangat

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam

0: waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya,
1: yeah.
2: Kayak menangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah, misalnya udah 80% kan udah, ya enakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua, tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak?
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya. Gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini. Apalagi anak-anak ini, jangan terpaksa ya. Jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.